0: dan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Barang Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jamaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jamaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jamaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jamaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jamaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jamaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jamaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, walaupun 16 secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobliya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga dulu, di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jamaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

0: skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
2: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
3: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
4: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
2: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka

0: Misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you. Terima kasih.
2: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi pendengar dunia pendidikan di Kabupaten Kepah yang kembali jadi perhatian. Setelah sebelumnya muncul persoalan anak putus sekolah, kini tantangan baru muncul pendengar, yaitu berkurangnya jumlah tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencatat sepanjang tahun 2026, jumlah guru fungsional diperkirakan berkurang hingga 48 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahyang, Nining Faweli Pasju, menjelaskan pendengar, kondisi ini terjadi karena banyak ASN yang memasuki masa pensiun, dan meski jumlah guru berkurang, pemerintah daerah juga memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan normal dan kekosongan tenaga pendidik akan diatasi dengan penataan guru yang masih tersedia di masing-masing sekolah. Selain itu juga pendengar, peran guru honorer dan P3K juga akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan jam pelajaran. Sementara untuk penambahan guru baru melalui jalur ASN, pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, namun usulan kebutuhan farmasi juga sudah dipersiapkan. Dengan langkah ini pendengar, diharapkan juga kualitas pendidikan di Kepahyang tetap terjaga meskipun di tengah keterbatasan tenaga pendidik. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application, RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 harus berjalan transparan dan sesuai aturan. Kepala Dinas Dikbud Kota Bengkulu Ilham Putra menekankan tidak akan ada toleransi bagi sekolah yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru. Seluruh kepala sekolah dan panitia SPMB juga diminta menjalankan tugas secara profesional, adil, dan juga bertanggung jawab karena proses ini memang menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan untuk memastikan berjalan sesuai aturan, Dinas Dikbud juga melakukan pengawasan ketat selama tahapan SPMB berlangsung, dan menariknya pendengar, masyarakat juga diajak ikut mengawasi jika menemukan dugaan pelanggaran dan bisa langsung melapor melalui posko pengaduan yang sudah disiapkan di kantor dinas. Selain sebagai tempat pengaduan, posko ini juga berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi pendengar bagi orang tua maupun calon siswa yang mengalami kendala saat pendaftaran. Dan pemerintah Kota Bengkulu juga memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk bersekolah. Jika sekolah tujuan penuh, siswa akan diarahkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota. Bahkan saat ini pendengar, pemerintah juga menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah favorit karena semua sekolah didorong memiliki kualitas yang merata. Karena itu masyarakat juga dihimbau memilih sekolah terdekat sesuai domisili agar proses belajar juga lebih mudah dan merata. Dengan pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat, pelaksanaan SPMB juga diharapkan berjalan tertib, transparan, dan bebas dari kecurangan. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 8 nanti juga akan ada dialog Bengkulu Menyapa dengan tema bersama Lindungi Anak, Membangun Bengkulu Bebas Kekerasan Terhadap Anak. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, ketika kita mendengar kata kekerasan terhadap anak, mungkin sebagian dari kita juga langsung membayangkan tindakan fisik yang menyebabkan luka. Namun kenyataannya kekerasan juga bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentakan yang terus menerus, perundungan, penelantaran, hingga kekerasan yang terjadi di ruang digital. Dan seringkali tindakan tersebut juga dianggap hal biasa, padahal dampaknya juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak hingga jangka panjang. Karena itu pendengar, perlindungan anak juga bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Lalu gimana sih pendengar upaya yang perlu dilakukan bersama agar anak-anak juga dapat tumbuh dengan aman dan terbebas dari kekerasan? Dan pagi ini kita akan membahas tema bersama Lindungi Anak, Membangun Bengkulu Bebas Kekerasan Terhadap Anak. Dan telah hadir bersama kami pagi ini pendengar di studio Pro 1 Bengkulu, Ibu Gusti Miniarti, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, dan Ibu Susi Handayani, Ketua Yayasan Pupa Bengkulu. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Dan pendengar juga, kami Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau di 0736-7321995, atau juga bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, kita mungkin topik yang pertama-tama ini mengenai kekerasan terhadap anak, memahami kekerasan terhadap anak. Mungkin ke Ibu Gusti dulu. Ibu, gimana sih Bu gambaran khusus kekerasan terhadap anak di Bengkulu saat ini itu seperti apa, Ibu?
2: Ya, terima kasih. Baiklah, kami akan menggambarkan, memberikan sedikit gambaran tentang situasi kekerasan pada anak di Provinsi Bengkulu. Tentu kalau sudah bicara provinsi, ini menyangkut seluruh kabupaten. Jadi Kementerian PPPA itu sudah memiliki aplikasi tempat sebagai wadah laporan ataupun informasi dari kabupaten tentang kejadian-kejadian kekerasan. Jadi dari aplikasi tersebut dapat digambarkan bahwa kekerasan di Bengkulu khususnya pada anak ini dari tahun 2023 itu ada jenis-jenis yang menurun, ada jenis-jenis yang meningkat, ataupun ada yang selang-seling gitu. Kadang nurun, kadang meningkat gitu ya. Gitu. Yang menurun itu seperti kekerasan fisik, itu juga variasi ya. Kadang menurun. Di 2024 kekerasan fisik pada anak itu menurun. Tetapi di 2025 naik lagi walaupun sedikit. Memang kekerasan fisik pada anak ini kadang-kadang tidak terlaporkan. Karena tadi di daerah-daerah ini, di desa-desa, masyarakat kita masih terbiasa untuk mendidik itu salah satunya dengan mungkin mencubit,
1: mungkin memukul,
2: dan itu masih dianggap lumrah. Dan anak-anak pun tidak mungkin akan melaporkan orang tuanya sebagai pelaku kekerasan gitu ya. Kemudian yang paling sering terjadi ataupun paling tinggi yang selalu naik itu yaitu kekerasan seksual.
1: Berarti yang bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering ditemukan itu bentuk kekerasan seksual itu terjadi sendiri ya, Ibu, di lingkungan keluarga. Kadang juga masyarakat tuh menganggap kekerasan itu sebagai tindakan fisik, padahal ada juga kekerasan yang bentuknya verbal, emosional, dan seksual tadi. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu Susi di Yayasan Pupa, nah, kasus seperti apa sih yang paling banyak ditemukan?
3: Oke, sebenarnya tadi betul kata Ibu Gusti ya, jadi bentuk kekerasan itu ya bisa setiap tahun itu ya pasti bisa berfluktuasi ya, naik turun. Nah, dan kalau kita bilang fenomena gunung es tuh menurut saya masih tetap berlaku ya, karena memang yang tidak terlapor pasti lebih banyak.
1: Iya, betul.
3: Contohnya tuh misalnya gini, ketika kita bicara anak, sebenarnya kan anak tuh mulai dari dalam kandungan sampai dia kurang dari 18, kan. Nah, dari kurun waktu itu kan ada periode-periode sebenarnya. Ada bayi, kemudian batita gitu kan, balita dan lain-lain. Nah, ternyata tuh setiap periode tuh juga punya jenis kerentanan sendiri yang dialami oleh anak. Jadi misalnya anak yang mulai dari dalam kandungan itu kan rentan misalnya diaborsi.
1: Iya.
3: Iya kan? Nah, misalnya apakah kita punya catatan tentang jumlah anak yang diaborsi? Nah, itu kan sebenarnya bentuk kekerasan yang dialami anak mulai dari dalam kandungan. Iya. Kemudian misalnya ketika batita ada juga anak yang misalnya usia 3 tahun diperkosa. Nah, itu juga misalnya tadi kekerasan seksual tadi. Jadi kekerasan seksual itu pada anak itu mulai dari beberapa kasus kan di Bengkulu itu ada yang umur 9 bulan juga pernah diperkosa gitu kan. Ada yang umur 1 tahun pernah diperkosa. Artinya anak mulai dari dalam kandungan sangat rentan mengalami kekerasan. Nah, kalau yang dialami kalau yang dilaporkan ke PUPA itu beberapa adalah kasus ya misalnya kalau di sekolah pasti dia bullying ya,
1: bullying.
3: Kemudian dan di kalau di sekolah itu lebih banyak ke non fisik sebenarnya. Dia soal apa saling ledek sih sebenarnya, awalnya saling ledek tapi kemudian itu terus berlangsung, terus berulang, akhirnya tuh anak mengalami mengalami sakit hati gitu, akhirnya balas dendam ya, kayak gitulah. Jadi hampir di sekolah itu seperti itulah kasusnya. Ya, jadi kalau misalnya dulu guru SMA, guru BK SMA 2 itu sampai bilang gini, setiap hari itu minimal ada 5 pengaduan. Ada 5 pengaduan. Tapi lebih banyak memang bentuknya ke psikis ya dan ke fisik gitu kalau untuk anak gitu. Nah, beberapa juga yang di apa yang dilapor ke PUPA itu terkait dengan pengasuhan. Jadi anak yang orang tua berpisah.
1: Broken home.
3: Ya, orang tua yang berpisah. Nah, ini kan anak itu dia kan seharusnya misalnya di dalam undang-undang anak usia di bawah 12 tahun kan atas pengasuhan ibu. Tapi pada kasus-kasus tertentu misalnya istri dianggap nuzus lah dan segala macam, maka itu pengasuhan pada bapak. Nah, tapi kemudian si bapak keluarganya itu misalnya menikah lagi, ya kan? Nah, si anak ini kan tidak terpelihara baik,
1: iya,
3: misalnya
1: betul,
3: di keluarga si bapak. Kemudian si ibu ini mau ambil anaknya. Nah, itu tidak mudah gitu. Pendampingan tidak mudah. Jadi karena harus berhadapan juga dengan keluarga, berhadapan juga dengan kadang yang apa namanya si keluarga bapak ini juga kadang membawa orang-orang di luar untuk mendukung mereka. Nah, ini menurut saya juga hak anak kan sebenarnya untuk disayangi, dilindungi kedua belah pihak ya. Ketika orang tua berpisah, maka harusnya kan berpisah itu kan hubungan mereka, tapi relasinya dengan anak kan harusnya tetap
1: terjaga,
3: terjaga. Nah, banyak kasus yang ke kami itu yaitu tadi saya ketika di bapak dia tidak dipelihara dengan baik, kemudian si ibu mau ambil, itu ternyata enggak mudah. Jadi ada dua kasus yang sekarang ini masih ini Bu, apa namanya? Menunda terus, misalnya mau mediasi itu menunda terus, padahal anak ini kan juga makin lama nih bonding ke ibunya bisa jadi makin berkurang gitu ya, kan
1: betul.
3: Tapi anak juga gak dipelihara baik di keluarga bapak gitu. Nah, itu sih beberapa kasus. Jadi bicara anak, bicara perlindungan anak tuh apa ya, skemanya tuh gede banget sebenarnya.
1: Luas ya Bu.
3: Ya, jadi dia tidak hanya bicara tadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, kemudian eksploitasi ya. Nah, eksploitasi juga kan pada anak tuh bisa dua, eksploitasi secara ekonomi, eksploitasi secara seksual. Nah, alhamdulillah kalau di Bengkulu kita lihat udah jarang yang ada di ini ya Bu, di lampu-lampu merah kan, karena sudah ada aturannya gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa menutup mata bahwa sebenarnya mungkin dia nggak di lampu merah, tapi ada di tempat-tempat lain. Nah, ini yang mungkin harus juga kita kita koordinasikan terus misalnya dengan dinas sosial dan lain-lain. Itu kali, Mbak.
1: Nah, kalau kembali ke Ibu Gusti lagi, faktor apa sih Bu yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak?
2: Ya. Kekerasan pada anak itu dapat berupa fisik maupun psikologis ya. ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Yang pertama itu rendahnya pemahaman orang tua tentang pola asuh. Jadi pola asuh yang positif itu yang seperti apa. Salah satu contoh, ini kadang-kadang kultur kita, budaya kita ini juga berpengaruh. Misalnya, jarang orang tua mengatakan, gimana anak di sekolah? Apa di sekolah baik-baik saja? Gitu. Ada enggak temanmu yang memusuhi? Misalnya dia berkelompok atau apa, yang menjauhimu? Gitu. Jadi komunikasi orang tua dengan anak itu masih kurang. Jadi sebaiknya sebagai orang tua kita itu melihat atau mengenali wajah anak kita melalui ekspresinya. Ini anak saya kok kayaknya ada
1: lagi murung gitu.
2: Ada sesuatu, tanya, panggil, kok ibu lihat itu siapa misalnya namanya ya, lihat Ayu murung, kok kayak ada sesuatu, cerita sama ibu nak. Jadi harusnya orang tua tuh mengenali gitu pola asuh yang positif itu tadi. Kemudian membangun komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian juga masalah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga ini juga berperan terhadap kekerasan. Orang tua, keluarga dengan ekonomi yang mungkin kurang, ini stres, emosional tinggi. Ini akhirnya anak yang menjadi
1: korban,
2: ya, tidak terlayani dengan baik. Akhirnya entah dipukul, entah apa. Kalau masalah kecil yang harusnya tidak menjadi masalah, bisa menjadi masalah. Kemudian konflik rumah tangga tadi, perpisahan orang tua. Tadi, ya, anak bingung, anak menginginkan ayah dan ibu. Maka dari itu sebaiknya para orang tua yang berpisah, sudah berpisah ini sudah bercerai, berpikirnya jangan dengan hati, dengan kepala. Sayang, cinta sudah tidak ada, sudah berpisah, tetapi dengan kepala. Jadi segala sesuatu dikomunikasikan dengan dari kedua belah pihak ini tadi untuk anak. Jadi teleponnya untuk anak, bukan untuk orang tua tadi berdua tadi.
1: Iya, betul.
2: Kemudian pengaruh lingkungan sosial yang negatif, di mana anak berada. Oleh karena itu orang tua juga punya kewajiban. Anak punya hak untuk hidup, tumbuh, kembang di lingkungan yang kondusif. Jadi terhindar dari ancaman dari di lingkungan tersebut. Misalnya anak tinggal di lingkungan yang banyak narkoba. Itu pun salah satu contoh lingkungan yang tidak kondusif untuk anak. Kemudian media sosial yang tidak terawasi, penggunaan ini yang paling banyak sekarang. Lagi ngetren bener ini. Ya, ibu-ibu tidak mau anaknya nangis langsung kasih
1: handphone,
2: langsung kasih. Terus kalau nanti kita kasih tahu, abi bingung, dia bilang nangis terus, saya mau kerja lain. Jadi ini sebenarnya sesuatu ataupun tren yang tidak menunjang tumbuh kembang anak ini yang dengan baik. Juga pengawasan terhadap anak. Anak ini keluar malam atau balik telat, ini ngaku, ini juga masih kurang. Jadi inilah faktor-faktor yang berpengaruh sehingga anak ini bisa mengalami kekerasan.
1: Dan ibu juga tadi udah bilang soal faktor ekonomi, tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan juga kurangnya pemahaman pola asuh anak juga. Nah, seberapa penting sih ibu pola pengasuhan positif dalam mencegah kekerasan terhadap anak?
2: Ini sangat penting. Pola asuh yang baik, mulai dari anak baru lahir, mulai dari dalam rahim, ini sudah harus dibentuk dengan kasih sayang. Karena nanti ini akan berpengaruh terhadap perkembangan sikap mental anak. Jadi anak berkomunikasi, anak berinteraksi dengan lingkungannya dipengaruhi dari persepsi, ya, sehingga orang tua harus membuat atau mendidik, menumbuhkan persepsi yang positif bagi anak sehingga terciptalah sikap mental yang positif juga.
1: Baik, kalau ke Ibu Susi lagi nih Bu, kan tadi juga banyak membahas tentang Ibu Gusti juga ngomongin kalau misalnya kadang masih ada anggapan bahwa membentak atau menghukum keras itu cara mendisiplinkan anak. Nah, gimana pandangan Ibu terkait hal tersebut?
3: Ya, sebenarnya kan siapapun ya, pasti kan nggak suka dengan apa ya, bentakan ya, atau ujaran yang keras. Pastilah semua orang, jadi mau anak mau orang dewasa juga pasti nggak suka gitu loh. Kalau dikerasin, dikasih suara agak meninggi aja kan sebenarnya kita agak langsung bisa mikir kan, ini orang kok marah sama saya gitu ya. Jadi menurut saya dari situ aja sih sebenarnya ya, pasti tidak akan memberikan efek jera juga kekerasan itu. Jadi kan lebih baik memang yang disentuh itu tadi hatinya, kemudian pikirannya. Nah, banyak metode juga sebenarnya, metode tentang pengasuhan anak misalnya terkait dengan, misalnya salah satunya itu adalah metode Montessori misalnya gitu. Mereka itu malah mengajarkan ketika menghadapi anak itu kita justru harus memberikan kesempatan supaya dia itu berpikir dengan cara tidak bertanya. Itu Bu, kalau Montessori. Jadi saya tadi kata Ibu kan misalnya anak ditanyain kegiatan apa di sekolah dan lain-lain. Itu boleh ketika anak ini memang sudah mau bicara. Jadi kalau dalam metodenya itu dia bilang ketika anak misalnya pulang sekolah, biar dulu dia beristirahat, dia tidur dan segala macam. Jadi nanti pada saat dia siap, nah, dia yang akan ngomong gitu. Nah, itu kalau metode Montessori artinya bahwa mereka memahami bahwa harus ada waktu jeda anak itu dari satu tempat ke tempat lain. Jadi misalnya kalau dari sekolah pulang ke rumah, nah dia harus diberi jeda dulu. Jadi dia mungkin istilah kita tuh menginternalisasi dulu ya. Menurunkan dulu semua.

0: juga untuk kita melihat bahwa oh ini ada metode-metode pengasuhan baru, coba kita apa
1: terapkan.
0: Terapkan. Kalau misalnya memang harus ada yang dimodif-modif, saya pikir itulah fungsi keluarga, fungsi guru, fungsi orang dewasa gitu ya, untuk memberikan model-model intervensi yang baik pada anak, sehingga tadi yang kayak apa penerapan kekerasan dan lain-lain itu tuh bisa makin lama makin digeser gitu loh. Dengan sebenarnya kan ada yang namanya disiplin positif gitu kan. Kemudian juga apa tadi kalau ibu pola asuh positif gitu itu sebenarnya ya cara-cara kita kan untuk bagaimana berinteraksi tadi dengan anak. Jadi anak tuh merasa dia tidak diintimidasi, tapi anak itu merasa dia ditemani. Ya, jadi orang tua itu hadir di sisi anak. Jadi ketika anak butuh, anak itu akan cari dan dia ya dia akan ikat bonding itu gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi dia yang mencari karena dia butuh gitu. Itu yang mungkin harus kita apa ya terapkan lah gitu.
1: Ya kadang-kadang beberapa anak juga mungkin ngerasa ketika orang tuanya nanya gimana keadaannya tuh malah ngerasa terlalu diintimidasi ya Ibu. Padahal mungkin orang tuanya tuh khawatir kenapa ya, sih anaknya begini.
0: Bentuk perhatian.
1: Bentuk perhatian betul. Dan Ibu juga tadi udah banyak jelasin soal internet nih. Dunia digital di era digital ini dan saat ini kan emang anak-anak tuh sudah sangat dekat sekali, semua orang sudah sangat dekat sekali dengan internet dan juga media sosial. Nah kalau dari Ibu Gusti sendiri, ancaman apa sih yang perlu diwaspadai orang tua di ruang digital ini?
2: Ya, jadi peran orang tua di sini sangat penting. Kalau pengawasan terhadap penggunaan gadget ini tidak terawasi dengan baik, ini akan mempengaruhi persepsi anak. Jadi sesuatu yang intensitasnya, jadi stimulus yang intensitasnya tinggi, kuat dan berlangsung lama akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Jadi kalau persepsi anak mengatakan sudah itu yang biasa, itu tidak apa-apa, maka ini nanti kalau tidak ada yang merasionalkan, orang tua tidak memberikan perbandingan dengan stimulus yang lain, maka ini akan membuat anak mengatakan bahwa sesuatu yang buruk adalah benar. Menganggap itu menjadi benar. Contoh, sekarang ini lagi ngetren, bukan lagi ngetren sih, dan tidak boleh tren bahkan. Banyak anak-anak ini yang menonton perilaku kekerasan, entah itu pembunuhan, mutilasi dalam film ataupun dalam kisah-kisah yang disampaikan dalam berita. Kalau sudah sering melihat orang dibunuh, anak tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, menganggap itu sesuatu yang lumrah. Lama-lama anak-anak bisa juga menjadi pembunuh. Artinya sama seperti kalau baru sekali naik jembatan yang goyang-goyang itu, jembatan Brayun itu, cemas.
0: Jembatan gantung.
2: Ya, jembatan gantung itu. Kalau sudah dua kali, tiga kali, ini sudah bisa lari-lari jalan di situ. Jadi sesuatu yang tadi dianggap biasa, ya dianggap tidak biasa, bisa menjadi dianggap biasa kalau pengawasan orang tua tidak ketat. Artinya harus ada pengaturan pemakaian handphone. Jadi awalnya dasarnya itu adalah komunikasi dengan anak yang memang harus bagus. Orang tua harus responsif terhadap kemajuan media komunikasi.
1: Karena kadang juga orang tua nggak ngerti ya Ibu apa handphone anak tuh nggak ngerti, mungkin anaknya nyari apa nggak tahu orang tuanya, jadi dari situ pengawasannya jadi kurang ya Ibu.
2: Iya, anak lebih paham, orang tuanya gaptek, nggak tahu bahwa di dalam ini bisa dalam lagi gitu kan, jadi searchingnya. Tapi enggak, ini pelajaran sekolah, ini itu. Itu yang harus, kadang-kadang kita juga sebagai orang tua itu ada rasa begini, terlalu dalam

0: mencampuri pribadi anak. Karena anak juga punya privasi, gitu. Itu susah batasannya itu di mana. Tapi tadi orang tua itu harus dapat meyakinkan bahwa kehadiran orang tua adalah untuk kebaikan anak. Itu yang harus diberi pengertian. Artinya, contoh aja, orang tua itu beda dengan anak. Orang tua itu tidak akan pernah melukai anak, terutama ibu ya, bukan karena saya perempuan. Terutama ibu tidak akan pernah membohongi anak untuk sesuatu, sehingga pernah enggak dengar? Pernah enggak orang tua? Udah jadi orang tua belum, Mbak?
1: Belum.
0: Belum. Orang tua itu tidak akan mampu untuk mencuri uang anak. Ini punya anak nih, udah banyak duit, udah. Tidak akan pernah mampu mencuri uang anak. Tetapi anak biasa, hampir semua anak melakukan.
1: Dari kecil ya, Bu.
0: Dari kecil, ya kan, Mas? Nah, itulah hatinya, itu yang harus kita gambarkan ke anak. Begitu besar, begitu baiknya niat orang tua untuk mensukseskan anak ini, mengantarkan anak selamat dunia, selamat akhirat.
1: Nah, gimana Ibu sebaiknya dilakukan, yang dilakukan orang tua biar bisa mengawasi anak itu tadi tanpa membuat mungkin anaknya ngerasa terkekang? Gimana Ibu caranya, Bu?
0: Jadi kita itu harus menunjukkan sikap berteman dulu. Orang tua itu bisa jadi pelindung, bisa jadi teman, bisa juga, memang ada teknik-tekniknya ya. Kalau pekerja yang profesional itu melakukan tahap step by step, artinya ada bina trust dulu, membuat anak itu percaya bahwa ibu tidak anti dengan yang namanya anak remaja itu menyenangi
2: lawan jenis.
0: Lawan jenis. Saya punya anak perempuan. Saya tanya anak saya, udah punya pacar belum? Kok nggak punya pacar? Masa nggak punya pacar itu gitu ya. Kadang-kadang saya sebagai teman gitu, belum Bu, sibuk urusan kuliah. Belum sempat mikir itu. Aduh, tapi ingat-ingat juga ya, jangan terlewat.
1: Kayaknya ibu-ibu biasanya jadi, gitu ya.
0: Jadi anak itu nanti tuh, terus nanti tadi seperti yang dikatakan Bu Susi, ada step by step. Kapan kita harus bicara? Itu orang tuh juga harus paham. Itu, itulah yang kita sosialisasikan gitu. Yang kita edukasikan ke masyarakat, salah satunya itu step by step bagaimana kita ini bisa membuat anak itu percaya. Yang pertama pasti perkenalan, orientasi. Di masa orientasi itu kita itu membina kepercayaan anak bahwa andai pun saya mengatakan bahwa saya punya pacar, ibu saya tidak akan marah. Nanti kalau itu sudah terbina, kita akan itu gali dikit-dikit. Terus dianya suka pegang-pegang enggak? Jangan mau. Cowok sekarang itu tuh suka. Iya kan? Baru kenal, udah mau dibawa-bawa aja jalan. Enggak usah lah, rugi. Jadi kita lah yang itu. Tapi berbicaranya jangan dengan seakan-akan kita itu lebih tinggi dari anak. Jadi seakan-akan kita itu berteman, jadi sejajar gitu dalam obrolan, dalam itu. Gak usah, ibu dulu juga waktu muda ada juga yang mau gitu. Ah, oh, ibu gak mau ya, gitu ya. Padahal waktu itu mau. Jadi kita itu dengan anak itu tadi berteman. Yang pertama tadi bina trust. Nah, setelah masuk dia udah percaya dan yakin dengan kita, baru kita melakukan intervensi-intervensi.
1: Baik, kalau dari Ibu Susi, gimana sih Bu yang sebaiknya dilakukan? Tadi kalau Ibu Gusti juga ngomong harus sejajar, jadikan teman. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Biar mengawasi anak itu jadi gak ngerasa terkekang.
2: Ya tadi hampir sama dengan jawaban Ibu Gusti ya. Jadi yang pertama memang orang tua harus kasih waktu banyak gitu untuk anak. Jadi kasih telinga gitu, bukan kasih omelan gitu ya. Nah ini kadang memang gak mudah gitu ya. Di tengah misalnya orang tua juga punya tekanan pekerjaan dan lain-lain. Itu memang harus struggle sendiri. Saya sebenarnya juga sangat salut ya sama ibu-ibu yang punya banyak peran gitu. Harus ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus pekerjaan dan lain-lain, dan itu pasti tidak mudah gitu. Tapi memang ternyata tuh anak tuh yang mau didengarkan gitu. Jadi kalau pengalaman saya gitu ya, saya memang tidak punya anak, tapi saya punya ponakan-ponakan, dan ponakan saya itu kebanyakan besar dengan saya. Itu karena saya tidak pernah marah, jadi kalau saya misalnya mata saya melotot saja, pasti ponakan saya udah tahu,
1: udah ngerti,
2: saya
1: gak
2: suka gitu. Nah artinya bahwa itu tadi kan kekerasan nggak penting artinya kan, kalau misalnya selama ini yang kita lakukan itu adalah dialog, diskusi, maka ketika kita berubah saja ekspresi, mereka bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah gitu. Nah itu tentu nggak bisa kita apa saya terapkan, misalnya saya lihat di kakak dan adik saya, kakak, karena mereka kan apa kakak dan adik saya kan perempuan tuh semuanya pekerja, jadi mereka pulang pasti dengan kondisi yang seperti apa ya, jadi mungkin tidak banyak waktu juga untuk anak gitu. Nah saya kebetulan saya kan pekerjaan saya sih ya lebih baik di rumah karena saya buka kantor di rumah. Jadi saya punya banyak waktu untuk dengerin. Nah ternyata tuh pengalaman itu saya pikir bahwa ternyata anak itu memang penting untuk didengar, kemudian diajak dialog gitu. Jadi kalau bercermin dari pengalaman saya, ponakan-ponakan saya itu gak ada rahasia. Jadi sampai misalnya mereka punya pacar, pacarnya dibawa ke rumah, kemudian mereka putus, tuh saya tahu, Bu. Gitu. Jadi termasuk mereka sedang galau, sedang naksir, itu tuh saya tahu gitu. Nah menurut saya itu yang mungkin di banyak keluarga tidak punya banyak waktu untuk bisa memberikan telinga ke anak, jadi soal kehadiran itu. Karena kalau saya pikir misalnya anak-anak banyak di jalan itu kan Bu ya, itu kan karena mungkin mereka gak ada yang di rumah, ya kan? Gak ada yang dengerin, gak ada keluarga. Nah maksud saya misalnya kalaupun keluarga inti gak ada, kan bisa ada keluarga yang lain ya. Kalau misalnya kakek, nenek, om, tante, kalau misalnya dia ada di satu lingkungan tersebut, atau justru komunalnya, pengasuhan masyarakatnya gitu loh. Tadi kata Ibu lingkungan tadi. Nah menurut saya itu juga kalau misalnya dulu misalnya kan banyak kan orang tua kita juga bekerja kan, tapi ketika kita pulang bisa aja tetangga kita kasih makan kita kan. Kalau misalnya udah makan belum, belum makan pasti tetangga bisa kasih. Kalau sekarang kan nggak ada, gitu. Nah itu yang pengasuhan komunal itu yang lepas gitu. Jadi dulu orang tua juga bekerja, tapi anaknya kenapa tidak seperti sekarang? Karena komunalnya juga bekerja. Nah kalau sekarang kan nggak mau orang itu kelaparan, mau enggak mau anak itu main di rumah kosong, mau enggak itu kan terserah aja gitu. Nah di sini tuh yang semakin memberatkan keluarga dalam pengasuhan anak. Kalau dulu artinya tuh banyak support system ya, support system untuk mendukung. Nah kalau sekarang tuh makin lama makin berkurang kayak gitu.
1: Nah kalau misalnya di Pupa sendiri Ibu, gimana sih peran masyarakat ketika mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak?
2: Nah biasanya tuh mereka kan lapor ya. Nah kalau lapor itu bisa ke Pupa, bisa juga ke RT setempat, atau bisa juga ke, kan banyak layanan-layanan ya Bu. Misalnya kalau DP3A punya hotline juga kan Bu, punya hotline. Jadi sebenarnya sekarang sudah banyak sih media-media ya untuk melapor gitu. Nah kalau ingat dulu di koran, sebenarnya kan dulu ada ya di koran, beberapa koran tuh kan juga ada media untuk pelaporan, pengaduan itu juga bisa digunakan. Kalau Pupat kita punya hotline namanya Melalapor. Itu ya Melalapor, tuh ayo lapor ya bahasa Bengkulu kan, Melalapor. Nah itu sebenarnya dulu khususnya untuk KBGO, tapi kalau sekarang itu dia lebih banyak ya anak-anak curhat gitu. Jadi belum ke apa, bukan bentuk kekerasan, tapi bagaimana anak itu ya sekedar curhat gitu. Nah dari situ sih kita bisa belajar bahwa ternyata anak-anak tuh memang butuh butuh tempat curhat tuh loh. Kadang curhatnya tuh cuma soal dia nggak suka sama temennya, tapi dicurhatin sampai akhirnya dia nggak suka, pengen apa, nggak masuk sekolah aja gitu-gitu. Itu tuh muncul di situ. Nah artinya menurut saya bahwa tadi kalau channel-channel pengaduan ataupun ya pengaduan nggak mesti kita harus berharap kasus kekerasan ya, tapi misalnya tadi curhatan-curhatan anak itu semakin banyak, menurut saya itu jadi teman juga buat anak-anak yang lain. Mungkin dia nggak bisa ngomong sama orang tua, sama keluarganya, nah, dia bisa ngomong di hotline. Nah, cuma kan hotline itu kalau dulu kan bisa telepon ya. Nah, kalau sekarang tuh kita sistemnya itu memang cuma lewat itu, lewat tulisan, teks gitu ya. Nah, ke depan sih mungkin kita punya banyak waktu, punya banyak teman yang bisa untuk handle. Karena kalau harus telepon itu kan harus ada relawan,
1: iya, betul.
2: Harus ada relawan yang standby gitu. Kalau teks kan kita bisa balesnya kapan gitu. Nah, itu yang di Pupa kita lagi apa ya, ya kekurangan sumber daya lah untuk jawab-jawabin seperti itu gitu, yang secara cepat gitu ya.
1: Baik, dan pendengar tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa, dan setelah ini Ibu kita juga akan jeda dan kita masih akan membahas berbagai upaya dan juga upaya yang dapat mewujudkan Bengkulu ini bebas dari kekerasan terhadap anak. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nafla dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini pendengar, kita masih membahas tema bersama lindungi anak, membangun Bengkulu bebas kekerasan terhadap anak. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan pagi ini, pendengar dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995. Nah, mungkin kita melanjutkan obrolan ini, Bu, mungkin terkait upaya pencegahan. Nah, Ibu Gusti sendiri, langkah apa sih, Bu, yang saat ini dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah kekerasan terhadap anak?
3: Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak, salah satunya yaitu sosialisasi perlindungan anak sih. Kemudian edukasi pencegahan kekerasan, termasuk pencegahan perkawinan anak. Membuat ataupun kami mendukung kegiatan-kegiatan forum anak, pembentukan dan pengembangan kabupaten, bagaimana kabupaten itu menjadi kabupaten layak anak. Ya, ini tapi di Provinsi Bengkulu saat ini masih ada 4 kabupaten yang nilainya atau syarat-syaratnya belum terpenuhi. Ini. Kemudian peningkatan kapasitas SDM layanan. Contoh tadi kabupaten layak anak, ada 4 kabupaten yang belum memenuhi indikator-indikator untuk kabupaten tersebut mendapat sertifikasi pengakuan layak anak. Karena syarat-syaratnya memang banyak. Tadi sekolah-sekolah harus menyiapkan ruang bermain anak. Puskesmas juga harus menyiapkan ruang bermain anak. Kantor-kantor juga menyiapkan ruang bermain anak, gitu ya. Jadi syaratnya itu banyak. Jadi dipengaruhi juga dengan anggaran. Kalau anggaran tidak ada, mana nak menyiapkannya? Larang fisik, ya kan? Kemudian pembentukan dan pengembangan kapasitas SDM melayani yang berada di UPTD. Kami juga membentuk satgas PPPA. Ini di yang itu dari masyarakat, sehingga bisa memantau ataupun perpanjangan mata dan tangan kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan ini. Kemudian mendampingi korban. Jadi di UPTD kita tersedia anggaran dari Kementerian PPPA untuk pendampingan korban-korban kekerasan. Jadi bisa juga tenaga ahli, bisa advokat, ya, bisa pengacara, bisa BPJS, Anda itu terjadi kekerasan fisik dan butuh rumah sakit. Contoh yang baru-baru kami lakukan, ini juga kami lakukan pendampingan. Kami hadir di lapas anak Bentiring. Ada anak yang mengalami satu penyakit dalam kategori estetik, ya. Jadi di telinganya ini timbul benjolan besar-besar seperti kelereng. Ini makin lama makin besar dan makin merah. Sakit, anak tersebut tidak bisa tidur. Awalnya anak tersebut menggunakan ini, apa, antingan ini, giwang. Lanang pakai giwang, makanya jangan pakai. Gitu. Jadi timbullah bentolan-bentolan itu infeksi. Ya, padahal dia giwangnya udah dilepas, makin timbul lagi kanan kiri. Akhirnya kami ini sebenarnya tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, ini UPTB kita yang berupaya bagaimana ini bisa teratasi gitu ya. Jadi kita melakukan pendampingan, alhamdulillah sudah selesai. Itu di rumah sakit kota sudah dioperasi dan sudah sembuh sekarang. Masuk balik lagi ke lapas gitu, melanjutkan.
2: Nah, selain itu Bu, program apa yang sedang dijalankan DP3AP2KB ini dalam upaya perlindungan anak di Bengkulu?
3: Iya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan itu tentu berbasis data. Ya, jadi sesuai dengan masalah yang ada. Tahun ini dengan tahun sebelumnya ada masalah itu yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi untuk yang saat ini tadi pengawasan penggunaan tadi penerapan digitalisasi ini pada anak ini betul-betul harus dipantau dengan baik, baik dari pihak sekolah ataupun dari keluarga termasuk kita semua, karena anak-anak ini tadi terstimulasi dengan hal-hal yang tontonan yang dapat membentuk persepsi tadi buruk dikatakan baik, sehingga mereka mulai belajar. Mereka dengan informasi tontonan mengagumi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, dalam informasi tersebut. Wah, hebat benar dia SD utak-atik. Eh, bisa bikin pistol. Orang lain yang mendengar, anak-anak lain yang misalnya yang mendengar ya, kehebatan ini. Cak mana dak dia bikin itu? Parah lah, kita belajar situ. Lama-lama tadi bikin pistol galo, namanya galo pula gitu. Saling bunuh lah anak-anak ini ya. Artinya pengawasan-pengawasan terhadap informasi-informasi ini tadi harus diarahkan oleh lingkungan, termasuk orang tua ini, ke arah yang positif. Kalau anak kita memang benar-benar bisa bagus dalam penggunaan IT, mungkin kita yang fasilitasi, nak, kok kayaknya hebat itu untuk itu, bikin program-program itu bagus. Ayolah kita ke situ, itu bisa jadi duit. Nah, artinya kan diarahkan, kita bawa kemana? Ini kantor, entah ke Telkom, entah kemana, entah ke RRI. Ini sehingga anak ini kelebihannya bisa dimanfaatkan, dihargai. Nah, ini pun dia akhirnya akan terbentuk pemikiran yang positif, bukan dilakukan ke arah yang negatif. Itu yang harus kita cermati sekarang ini. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita ini mengarah ke radikal, populisme yang keliru ya. Kemudian untuk masalah-masalah yang sifatnya rutin, kami pun dalam situasi kini anggaran ini efisiensi, tetap melakukan upaya-upaya, satu misalnya edukasi, sosialisasi, mencari solusi, pendampingan dan lain sebagainya yang rutin tetap kita laksanakan. Gitu. Artinya kita juga tidak berpikir bahwa anggaran, karena anggaran terus kita tidak bekerja. Tidak seperti itu. Gitu.
2: Baik, kalau misalnya masyarakat mengetahui atau mencurigai adanya kasus kekerasan terhadap anak, apa sih Bu yang harus dilakukan?
3: Jadi kalau masyarakat itu mengetahui ada kekerasan pada anak, yang pertama hadir dulu di situ, ya. Kemudian setelah hadir hubungi petugas. Bisa menghubungi Pak Kades, bisa menghubungi Pak RT misalnya, atau menelpon ke hotline. Siapa? 129 hotline service PPPA. Itu petugas akan hadir. Artinya yang pertama itu tadi, yang mendengar, yang melihat itu hadir. Selamatkan dulu, karena dalam situasi yang darurat. Pastikan dulu anak dalam kondisi yang aman. Itu yang pertama. yang dilakukan oleh siapapun, kemudian baru step by minta bantuan ke yang lain.
2: Kalau Ibu Susi sendiri, layanan pendampingan di PUPA itu seperti apa, Bu? Apa yang tersedia bagi korban?
4: Ya, kalau sekarang ini kan kita memang tadi yang kata Ibu ya, keterbatasan dan lain-lain gitu. Yeah. Jadi kami memang tidak menjangkau, tapi kalau datang kita harus layani gitu. Tapi tidak, misalnya kita lihat di koran ada bantu, kita datang sana enggak. Karena memang kita terbatas biaya operasional dan sumber daya juga ya. Jadi tapi kalau dia datang, layanannya apa? Kalau misalnya dia butuh, kadang orang tuh cuma butuh didengarkan aja. Apalagi kalau yang kasus-kasus perselisihan dengan suami itu kadang cuma perlu didengarkan saja. Jadi ya kita catat, kemudian nanti kalau misalnya dia butuh lagi ya datang lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia membutuhkan layanan lain yang tidak kita miliki, maka biasanya kita berkoordinasi misalnya dengan UPTD, bisa UPTD kota ya. Kalau provinsi kan dia sistemnya rujukan ya Bu ya. Kalau dari kota nanti dia ke provinsi. Nah, berarti kita ke UPTD kota gitu untuk misalnya layanan yang tidak kita punya gitu ya. Atau bisa juga kita kan ada MOU dengan beberapa teman-teman lembaga, misalnya kayak Biro Konsultasi Hijau itu biasanya kita akan berkoordinasi ke situ untuk layanan psikologis ya yang dilakukan oleh ahli. Kalau di PUPA kan kita hanya teman-teman itu latar belakangnya itu bimbingan konseling, bukan psikolog gitu ya. Maka kalau misalnya sudah pada kebutuhan korban itu adalah kebutuhannya adalah psikolog ya, jadi konseling yang intensif gitu ya, yang harus dilakukan oleh ahli. Nah, biasanya kita koordinasi dengan lembaga yang memang sudah ada MOU lah dengan PUPA gitu. Jadi memang sebenarnya tuh harusnya negara ya Bu ya, memang memberikan layanan-layanan tersebut secara gratis gitu. Dan di Kota Bengkulu ini sebenarnya orang udah kenal ada rumah sakit Tino Galo. Nah, kalau itu misalnya memang di brand mark lebih luas bahwa di situ tuh bisa melakukan layanan yang komprehensif, menurut saya jadi bagus gitu. Jadi kalau ada korban tuh langsung terkoneksi langsung gitu loh Bu ke rumah sakit Tino Galo itu kan, karena memang sudah ada dikasih nama seperti itu ya. Jadi itu tuh akan lebih mudah kalau misalnya kita membangun mekanisme layanannya itu coba kita pusatkan di situ dan harus gratis gitu. Jadi itu kan kelihatan benar ya bahwa negara itu hadir gitu, karena kalau korban kekerasan itu tuh kadang butuh biayanya itu justru yang lebih besar itu kalau dia perawatan ya Bu. Jadi misalnya tuh karena akibat kekerasan seksual mengalami infeksi rahim atau infeksi saluran kemih gitu-gitu ya, itu kan nggak bisa datang sekali selesai gitu. Itu kan harus beberapa misalnya 3 bulanan ya. Kalau misalnya itu gratis kan itu memudahkan korban gitu ya, karena misalnya kalau ke dokter spesialis kan mahal ya gitu. Dan untuk korban kekerasan memang ada aturan sebenarnya, memang BPJS tuh nggak bisa kan, karena dia sudah di cover oleh negara, makanya BPJS itu tidak mengcover korban kekerasan. Nah, harusnya kan ketika dia tidak di cover maka ya negara yang harus mengcover. Maksud
3: tapi
4: saya
3: sudah gitu. Ada itu anggarannya ada di kita itu untuk BPJS provinsi. Bagi kalau provinsi kan bicara seluruh seprovinsi, artinya bagi kabupaten-kabupaten yang ada korban kekerasan,
4: berarti harus pada perempuan merujuk ke ibu ke provinsi.
3: Bisa koordinasi dengan provinsi. Sebenarnya ini udah sampai seperti kemarin dari Lebong gitu. Sudah dilaksanakan gitu. Anggaran BPJS-nya itu ada di kita itu. Kadang-kadang ya tidak terpakai kalau itu karena dia sudah punya BPJS mandiri atau apa, yang ini tidak terpakai anggaran.
4: Berarti harusnya kalau dana daknya jangan untuk anggaran BPJS gitu ya, tapi misalnya layanan rawatan.
3: Enggak Bu, jadi kalau BPJS itu mau rawat jalan, rawat inap, itu di oke semua di situ.
4: Enggak, aturan yang kemarin itu Bu, yang korban kekerasan itu tidak di cover BPJS, apakah itu sudah berubah?
3: Bukan BPJS itu, dia memang ada khusus anggaran untuk anggaran penanggulangan kesehatan bagi korban kekerasan.
4: Oh, tapi di DAK.
3: Di kita di DAK.
4: Di DAK. Oke.
3: ada di kita. Jadi kabupaten silakan koordinasi dengan provinsi, ada di UPTD itu, Bu.
4: Itu DAK-nya DAK provinsi aja, Bu. Kabupaten kota enggak ada.
3: Kebetulan itu DAK provinsi.
2: Oke. Nah, kalau ngomongin pelaporan juga, Ibu. Kenapa sih banyak
3: ada juga.
2: Kenapa sih banyak yang keluarga korban atau korban malas melapor itu, Ibu?
4: Kalau malas melapor itu ya tadi misalnya takut kalau ada biaya, padahal kan sebenarnya enggak. Kadang ke pupa juga mereka nanya, Bu, kami ini enggak ada duit. Nah, dari awal tuh mereka udah bilang, padahal kita kan memang enggak bertarif gitu loh. Jadi memang seperti itu. Jadi mungkin ya autokritiknya kita kurang tersosialisasi bahwa layanan kita itu bisa free gitu. Nah, jadi dari awal tuh udah bilang kami nggak punya duit gitu. Jadi mau dia kebutuhannya apa tuh ya bilangnya kami nggak punya duit gitu. Itu tadi jadi informasinya mungkin apa ya belum menyeluruh ya. Jadi mereka takutnya itu takut akan ada biaya. Yang kedua nggak tahu sebenarnya tuh mau melapor kemana. Jadi kita pikirkan kita sudah sosialisasi terus tapi ternyata masih banyak juga orang yang nggak tahu gitu ya. Yang ketiga itu memang misalnya dia mungkin ada pengalaman keluarga atau segala macam itu yang ternyata misalnya layanan yang diberikan tuh kurang memuaskan. Itu juga akhirnya membuat mereka sudahlah kita selesaikan sendiri aja gitu. Nah itu jadi beberapa faktor itu yang mungkin membuat mereka enggan melapor atau ya pajaklah kita lah ngurusnya daripada terbongkar ke orang aib.
2: Aib betul.
4: Nah itu yang sering kali menyebabkan itu kasusnya itu didiamkan ya. Padahal kalau misalnya kekerasan seksual terutama itu kan bukan aib ya, tapi dia kan musibah yang harus direspon gitu ya. Jadi kalau misalnya aib itu kan ditutupi, kalau ditutupi berarti kan kasusnya nggak naik, korbannya nggak tertangani gitu. Nah itu yang PR juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kalau misalnya keluarga kita mengalami kekerasan ya harusnya bicara, speak up gitu supaya bisa ada orang yang menolong gitu. Kalau nggak speak up ya nggak ada orang yang bisa bantu gitu.
2: Kalau di DP3AP2KB bagaimana Ibu terkait korban yang mungkin masih ngerasa takut mau melapor?
3: Tadi ya segala sesuatu berangkat dari persepsi keluarga. Anak ini kan masih dalam perlindungan dan pengawasan seakan-akan anak ini memang milik keluarga. Artinya hak anak, kebebasan untuk berekspresi juga dibatasi oleh keluarga. Bagi keluarga-keluarga yang masih menganggap ini adalah aib keluarga, memalukan, artinya keluarga tersebut belum menghargai hak anaknya. Karena apa? Ketika anak kejadian misalnya diperkosa oleh orang terdekat, entah itu ayah ataupun ayah tiri ya, ini ibunya malu jadi diam, jangan melapor. Bagaimana dengan anak? Siapa yang dirugikan? Ya anak. Artinya persepsi keluarga ini. Jadi untuk masyarakat, berikanlah hak anak itu seoptimal mungkin. Jadi laporkan, karena apa? Nanti bisa aja anak ini besar dikira pacarnya anak ini melakukan dengan orang lain. Tapi kalau dilaporkan ini kan nanti ada surat keterangan korban perkosaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya andai nanti menikah pacarnya mempermasalahkan masalah tadi orisinal tidaknya, maka dia punya surat dari pemerintah bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Jadi itu salah satu bentuk perlindungan. Kalau enggak nanti anak ini dibilang cap anak nakal apa. Ya.
2: Baik, mungkin terakhir Ibu kita mengakhiri mungkin pesan singkat yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bengkulu tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan.
3: Ya. Baik ya, mungkin pesan singkat dari kami sebagai petugas pemerintah untuk salah satunya yaitu perlindungan anak ini, yaitu kegiatan mencegah terjadi kekerasan pada anak. Yang pertama kepada orang tua, tingkatkan pengawasan dan pengarahan kepada anak terhadap anak ini ke arah yang positif. Contoh yang saya pesankan betul, kita ini maulah kita pukul, anak itu kan tetap kita sayang. Jadi kalau marah, tolong sekarang itu jangan dipukul. Kita ini marah karena perilakunya. Beritahu anak, yang ibu marahi ini adalah perilakumu. Ibu tidak benci dengan kamu. Siapa namanya ya, misalnya Nanda. Ibu, yang ibu marahi adalah perilaku Nanda. Bukan Nanda fisik artinya ya. Jadi gitu. Andai kita, yang ibu cubit ini adalah perilaku. Yang ibu kekang enggak boleh jalan dulu ini adalah perilakumu. Bukan memenjarakan Nanda. Ya, itu. Kemudian ada marah yang asertif. Kepada anak ini. Beritahu, ibu ini sebenarnya marah sekali sama Nanda ini. Karena perilaku Nanda yang seperti itu. Ibu marah betul, Nak. Tapi ibu tetap menginginkan ada perbaikan dari Nanda. Ibu maafkan karena ibu yakin Nanda pun ingin menjadi anak yang baik. Jadi itu tadi salah satu menyentuh, teknik menyentuh hati anak. Ibu yakin bahwa Nanda juga ingin menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Itu salah satu. Artinya dia merasa damai, dia merasa terlindungi dan termotivasi untuk menjadi baik. Jadi tadi jangan lagi main pukul, main ini, main itu ya. Gitu. Jadi dalam kejiwaan ataupun dalam psikologis itu bisa aja kita ada sikap-sikap penghentian aktivitas kira-kira yang bertujuan. Artinya sekarang Nanda nggak usah keluar-keluar rumah dulu, ya. Coba isi dengan kegiatan gini, mulai dengan begini, mulai dengan begini, kita kasih solusi ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa menggunakan waktu dan mengalihkan perhatiannya dari permasalahan kekerasan itu.
2: Baik, mungkin ke Bu Susi, kalimat pesan singkat yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bengkulu tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan.
4: Oke, satu kalimat ya.
2: Jadi boleh kasih pesan singkat ibu.
4: Iya, satu kata atau satu kalimat bisa bermacam-macam. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya yang pertama jangan jadi pelaku kekerasan pada anak. Kemudian kalau melihat segera lapor. Kalau mengalami segera cari pertolongan. Kemudian ajarkan anak sejak dini mengerti tentang tubuhnya. Kemudian kalau ada yang mengganggu, bisa anak diajarkan untuk berteriak dan mencari pertolongan. Kemudian kalau untuk negara tadi atau pemerintah, kehadiran pemerintah itu terus disosialisasikan. Kemudian juga mungkin harus diinformasikan bahwa layanan pemerintah itu gratis. Jangan sampai mereka takut untuk melapor dan memberikan layanan maksimal sesuai dengan standar pelayanan pada korban. Itu harus jadi jaminan gitu, dari setiap lembaga layanan yang ada untuk kepentingan terbaik anak gitu.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Gusti dan Ibu Susi yang telah berbagi informasi dan edukasi bersama kami di pagi ini. Dan pendengar, setiap anak juga berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan penuh kasih sayang. Dan mencegah kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi lembaga perlindungan anak ataupun sekolah, namun menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, keluarga, tetangga, pendidik dan juga anggota masyarakat. Karena anak yang terlindungi hari ini adalah masa depan Bengkulu dan Indonesia di masa yang akan datang. Dan Nafla pamit pendengar dari Bengkulu menyapa, tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali Nafla update informasi dari rri.co.id. PT Angkasa Pura Indonesia memastikan layanan penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tetap berjalan normal meskipun maskapai Garuda Indonesia menghentikan operasionalnya di rute Bengkulu. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Muhammad Haikal menjelaskan pendengar bahwa layanan penerbangan tetap terjaga karena telah dialihkan ke CityLink sebagai pengganti. Dan ia juga menyebut kebutuhan transportasi udara masyarakat Bengkulu hingga saat ini masih stabil. Jadwal penerbangan yang tersedia juga dinilai masih mampu mengakomodasi kebutuhan penumpang. Meski isu kenaikan harga tiket dan bahan bakar masih menjadi perhatian, kondisi tersebut tidak mengganggu operasional penerbangan di bandara. Dan untuk menjaga kualitas layanan, pengelola bandara juga terus melakukan optimalisasi pendengar, mulai dari pengaturan petugas hingga penyampaian informasi jadwal penerbangan secara maksimal. Dengan koordinasi maskapai juga terus diperkuat agar seluruh jadwal keberangkatan dan kedatangan berjalan sesuai rencana. Selain itu juga pendengar, evaluasi pelayanan kepada penumpang juga rutin dilakukan, mulai dari proses cek

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, di tengah kondisi ekonomi yang kadang gak menentu, pola belanja masyarakat ternyata bisa berubah dengan cara yang cukup unik, pendengar. Saat pengeluaran besar mulai ditekan, sebagian orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang bisa memberi rasa nyaman. Nah, fenomena ini, pendengar, dikenal sebagai istilah lipstick effect. Jadi istilah ini tuh dipopulerkan oleh Leonard Lauder dari Estée Lauder setelah melihat penjualan lipstick justru meningkat saat ekonomi Amerika Serikat mengalami tekanan di awal tahun 2000-an. Jadi secara sederhana, lipstick effect ini menggambarkan kebiasaan membeli kemewahan kecil yang masih terjangkau. Misalnya kayak lipstick, skincare ukuran mini, parfum, atau bahkan kopi premium. Nah, hal-hal kecil ini yang bisa bikin mood jadi lebih baik. Dan menariknya, pendengar, penelitian dalam Journal of Consumer Psychology menyebutkan bahwa tekanan ekonomi memang membuat orang lebih berhati-hati dalam belanja. Tapi di sisi lain, kebutuhan emosional juga tetap ingin dipenuhi. Nah, fenomena ini juga tidak hanya terjadi di dunia kecantikan. Produk makanan manis, hiburan ringan, sampai gaya hidup sederhana juga bisa ikut meningkat saat ekonomi melambat. Meski begitu, pendengar, para ahli juga mengingatkan bahwa kondisi ini tidak selalu terjadi di semua situasi. Jadi kalau tekanan ekonomi terlalu berat, masyarakat juga tetap akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. Jadi bisa dibilang keputusan belanja kita ini ternyata nggak selalu soal kebutuhan, tapi juga soal perasaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah meluncurkan layanan digital sekaligus menandatangani nota kesepahaman program penanaman pohon bagi calon pengantin. Dan program ini tidak hanya fokus pada layanan keagamaan pendengar, tapi juga dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan stunting dan pernikahan dini sebagai upaya juga memperkuat pembangunan keluarga sekaligus menjaga lingkungan. Kepala Kemenag Bengkulu Tengah Arsan S. Ibrahim menjelaskan bahwa gerakan penanaman pohon bagi calon pengantin bukan sekedar kegiatan seremonial, dan program ini pendengar diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan. Dan program ini juga sejalan dengan kebijakan daerah termasuk program Kalamambu yang mendorong pemanfaatan tanaman produktif seperti kalamansi dan bambu yang tidak hanya berdampak ekologis tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, menyambut baik langkah tersebut pendengar, dan ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan stunting, pernikahan dini, serta pelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong agar program ekoteologi benar-benar menjadi gerakan bersama. Dan juga sebagai simbol komitmen, kegiatan ini ditutup dengan penanaman pohon dan pelepasan burung yang mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani. Meski sebelumnya pendengar sejumlah pabrik kelapa sawit telah menyepakati harga dalam rapat akhir Mei lalu, nyatanya masih ditemukan praktik pembelian di bawah harga standar. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan pihaknya masih menerima banyak laporan dari masyarakat terkait ketidakpatuhan tersebut dan menindaki hal itu. Dengan pemerintah provinsi langsung menertibkan dua surat keputusan, pertama himbauan kepatuhan tata niaga TBS, kedua penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap pabrik kelapa sawit yang melanggar. Dan pemerintah juga meminta para bupati untuk ikut melakukan pengawasan secara serius di daerah masing-masing. Jadi dengan pengawasan yang diperketat, pendengar, juga diharapkan seluruh pabrik kelapa sawit dapat memenuhi aturan sehingga kesejahteraan petani di Bengkulu bisa lebih terjamin. Informasi ini, pendengar, menjadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu pagi ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia saya emang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fort Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruro. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.

0: turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
2: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yakin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernah. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI Digital.

Pro satu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali menemani Anda di Bengkulu siang ini hingga Bengkulu sore ini nanti. Saya Haryansa menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Dan kebersamaan ini masih panjang banget ya, untuk menemani Anda yang lagi sibuk dengan berbagai aktivitasnya dan juga yang lagi mobilitasnya tinggi nih, harus pergi sana sini, dan kami temani dengan musik informasi di Pro 1 Bengkulu yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM atau juga di aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Semoga semuanya baik-baik saja ya, walaupun dengan kabar yang tidak begitu bagus ya, mengenai rupiah yang sudah tembus 18.000 dolar. Aduh, mudah-mudahan ini situasi kita harapkan cepat membaik ya. Dan kalau katanya in this economy, aduh, ini semuanya lagi serba sulit. Dan mudah-mudahan kita tetap optimis, juga ada secerca harapan yang terbaik ya untuk kita semua, untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, ini juga lagi rame dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, yang menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim. Ya, sebelumnya mantan Dirjen Imigrasi 2023-2024 ini menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar 10 jam. Dan Silmi yang tadi pagi keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 8.36 waktu Indonesia Barat dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dikawal petugas KPK menuju kendaraan tahanan. Menjalani pemeriksaan setelah menyerahkan diri di hari Rabu kemarin 3 Juni 2026 malam, dan mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel 2018-2023 ini resmi berstatus tersangka terkait kasus di lingkungan Ditjen Imigrasi. Sebelum menyerahkan diri, pihak KPK sempat meminta Silmi untuk bersikap kooperatif. Dan ini menyusul operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat yang diduga terkait dengan dirinya. Dan tentunya informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, ini sudah pukul 12, sudah masuk untuk Anda kalau yang di tempat kerjanya untuk istirahat ya. Break dulu istirahat, mau siap-siap makan siang atau juga siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami informasikan juga untuk waktu zuhur di Kota Bengkulu sekitarnya pada pukul 12.13 menit. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna.

Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Bengkulu siang ini, yang lagi istirahat, lagi ngaso, lagi makan siang, atau baru beres dari sholat zuhurnya dan siap-siap untuk lanjut lagi aktivitasnya. Kami masih temani nanti untuk update informasi seputar Bengkulu. Berita daerah pukul 13 akan hadir untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama 7 orang lainnya dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK Jakarta hari ini mengatakan kepada para tersangka langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dan menurut Budi, mereka ini dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan serta melanggar pasal 12B Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi atau penerimaan lainnya. Dan ditegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti unsur tindak pidana korupsi. Dan KPK menyebutkan dugaan penerimaan uang dalam perkara ini mencapai ratusan miliar rupiah. Dengan dugaan tindak pidana itu terjadi saat Silmi Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi di periode 2023-2024. Meskipun demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci konstruksi perkara maupun jumlah uang yang diterima para tersangka. Dan ini nanti akan disampaikan di konferensi pers. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar, sesaat lagi pukul 13 nanti kami akan hadirkan informasi seputar Bengkulu di berita daerah bersama saya Haryansyah. Jadi tetap di Pro 1 Bengkulu yang juga bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah edisi Kamis 4 Juni 2026. SPMB SD dan SMP 2026 Kota Bengkulu segera dibuka. Penataan kawasan Danau Dendam tak sudah dipercepat. Pedagang sudah kosongkan lokasi.

0: Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama mengenai SPMB SD dan SMP tahun 2026 untuk Kota Bengkulu segera dibuka. Laporan selengkapnya bersama rekan Yan Berlian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu, pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi.
2: Dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD akan segera dimulai pada tanggal 22 bulan ini. Itu untuk SD. Kalaupun SMP itu dimulai tanggal 25 pada bulan.
1: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar seluruh sekolah menjalankan proses penerimaan siswa baru secara profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai dengan jalur yang tersedia. Khusus untuk jenjang SMP, terdapat beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih calon siswa, yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilham menjelaskan seluruh dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi yang ketat guna memastikan keabsahan data. Dengan sistem tersebut, pihaknya berharap tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan manipulasi dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri. Distrikbud Kota Bengkulu juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan siswa ke sekolah tertentu melalui jalur di luar aturan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu tidak akan mentoleransi pabrik kelapa sawit yang masih membandel dengan membeli tandan buah segar atau TBS di bawah harga ketetapan. Guna menyikapi laporan dari para petani yang merasa dirugikan, pihak pemerintah provinsi langsung bergerak untuk menerbitkan dua surat tugas terkait imbauan tata niaga dan pengawasan ketat di lapangan. Langkah ini diambil secara serius oleh pemerintah untuk mengembalikan stabilitas harga sawit dan melindungi kesejahteraan para petani di seluruh kabupaten. Mian juga menginstruksikan para bupati untuk memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit yang ada di wilayah masing-masing agar setiap pelanggaran dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa perusahaan yang tetap mengabaikan aturan ini akan menghadapi konsekuensi berat dari pemerintah pusat. Selain masuk dalam radar pengawasan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, perusahaan-perusahaan nakal tersebut juga terancam sanksi pencabutan atau evaluasi terhadap izin operasional mereka. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan RAD ini menegaskan pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban menetapkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit melalui SK Gubernur. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pihak pabrik kelapa sawit. Menyikapi anjloknya harga sawit, pemerintah Provinsi Bengkulu menerbitkan dua surat, yaitu imbauan agar pabrik kelapa sawit memenuhi aturan tata niaga TBS, serta surat pengawasan dan pembinaan terhadap pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Denny menjelaskan harga TBS yang ditetapkan pada Mei 2026 sebesar Rp3.465 per kilogram. Namun harga sempat turun hingga Rp1.800 per kilogram. Akibat kekhawatiran sebagian pabrik kelapa sawit terhadap rencana kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan pemerintah pusat. Setelah Kementerian Pertanian menegaskan ekspor kelapa sawit tetap berjalan normal, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Wakil Gubernur Mian langsung melakukan sosialisasi kepada pabrik kelapa sawit. Dan saat ini harga tandan buah segar mulai membaik di kisaran Rp2.400 per kilogram. Dan pemerintah meminta seluruh pabrik kelapa sawit mematuhi SK Gubernur untuk melindungi petani sawit.
3: Telah tetap berjalan. Oleh sebab itu, maka Pak Wagub langsung mengambil langkah-langkah mengadakan sosialisasi petunjuk Kementerian Pertanian, ya, bersama dengan pemerintah daerah, dengan pihak PKS dan sebagainya, supaya mengikuti daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun hingga sekarang belum sampai situ, namun setelah pasca turun harga anjlok sampai 1.800 sekian, sekarang kan sudah di atas 2.000 sekian. Nah ini artinya peran pemerintah daerah sini sangat penting untuk menyampaikan itu untuk membantu rakyat seperti itu.
0: Jadi berharap seluruh pabrik kelapa sawit mematuhi SK Gubernur tentang penetapan harga TBS demi menjaga kesejahteraan petani sawit Bengkulu. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin usaha jika pelanggaran terus terjadi. Penataan kawasan Danau Dendam tak sudah dipercepat. Pedagang sudah kosongkan lokasi. Laporan selengkapnya bersama rekan Bisara Sianipar.
4: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar mengatakan pihaknya melakukan peninjauan terhadap pengosongan area pedagang di kawasan pembangunan Danau Dendam tak sudah di DTS Kota Bengkulu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penataan dan pembangunan kawasan wisata dapat berjalan lancar tanpa hambatan ketika pekerjaan fisik dimulai. Murlin menjelaskan beberapa waktu lalu masih terdapat pedagang yang beraktivitas di sepanjang kawasan sekitar Jalan Dendam. Namun setelah adanya surat himbauan disampaikan kepada para pedagang, mereka secara sukarela penuh kesadaran menghentikan kegiatan berjualan di lokasi tersebut. Ia berharap komitmen tersebut dapat terus dijaga sehingga kawasan yang akan ditata tidak kembali digunakan untuk aktivitas pedagang.
5: Melaksanakan kegiatan pemutaran di jalan Danau Dendam ini. Kemarin beberapa waktu lalu sudah kita berikan himbauan dan ini kita sampaikan sejak dari.
4: Menurutnya pengosongan area dilakukan sebagai tindak lanjut atas himbauan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBKP Kementerian PUPR. Pembangunan kawasan dendam tak sudah sudah diharapkan mampu menghadirkan wajah baru destinasi wisata unggulan Bengkulu, sehingga lebih tertata, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Sementara itu, puing-puing bekas bangunan tempat berjualan yang ditinggalkan pedagang akan segera dibersihkan untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, hasil rapat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, anggota Komisi 5 DPR RI yang juga daerah pemilihan atau Dapil Provinsi Bengkulu Erna Sari Dewi, guna membahas berbagai isu strategis pembangunan infrastruktur nasional, menekankan pentingnya penguatan sinkronisasi dan koordinasi antara kementerian teknis dengan Dinas Pekerjaan Umum di daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Politisi perempuan Nasdem ini menyoroti masih adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan antara pemerintah pusat dan dinas-dinas PU di daerah yang dinilai berdampak pada lambatnya pelaksanaan sejumlah program infrastruktur. Di manalah kondisi di lapangan menunjukkan masih terbatasnya kemampuan teknis dan kelembagaan dinas daerah yang tercermin dari rendahnya progres sejumlah proyek strategis. Bahkan data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan penanganan 52 bendungan di daerah baru mencapai sekitar 8%. Sementara dari 65 daerah irigasi kabupaten dan provinsi, progresnya masih sekitar 5%. Untuk itu diharapkan keterlibatan Kementerian PU di daerah harus memberikan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kapasitas melalui transfer pengetahuan dan transfer teknologi kepada perangkat daerah.
6: ketika Kementerian PU turun, kita harus memberikan efek bahwa ada peningkatan kapasitas terkait dinas-dinas PU yang ada di daerah. Ketika lakukan pekerjaan-pekerjaan Kementerian PU di daerah-daerah, tentu adanya transfer knowledge dan juga transfer teknologi.
0: Lebih lanjut, Erna juga menambahkan bahwa penguatan kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui dukungan DPR RI. Dari jembatan Sekunyi Kecil di Kabupaten Bengkulu Selatan kini resmi kembali difungsikan dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya, jembatan ini putus total akibat diterjang banjir. Pembangunan jembatan ini dilakukan secara bertahap oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Bengkulu. Pejabat pembuat komitmen PPK 2.2 BPJN Bengkulu, Wiwin Sepriyadi, mengaku bersyukur proses pembangunan berjalan lancar hingga akhirnya jembatan kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski saat ini jembatan sudah dapat digunakan, namun proses administrasi serah terima aset ke pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Festival drum band dalam rangka hari ulang tahun Kota Curup ke-146 berlangsung meriah pada 3 Juni 2026. Diikuti puluhan peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan oleh masyarakat sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Curup. Lomba drum band diikuti oleh peserta tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Setiap tim menampilkan kemampuan terbaik mereka melalui atraksi baris-baris, permainan musik, serta formasi yang menarik perhatian penonton. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bobby Harpa, memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival drum band tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bakat dan kreativitas generasi muda. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur siap mengirim tim kesenian saat pagelaran Tabut Bengkulu 2026. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur siap meramaikan Festival Tabut 2026 yang diselenggarakan pada bulan Juni di Kota Bengkulu. Dinas Pendidikan akan mengutus satu tim kesenian yang akan tampil pada pagelaran akbar Tabut nanti. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Syah mengatakan, secara keseluruhan pihaknya siap mengutus tampilan dari Sanggar Seni Binaan untuk acara Tabut nanti. Keterlibatan seniman muda ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan dan memajukan khasanah budaya khas Kabupaten Kaur di tingkat provinsi. Namun saat ini pihaknya masih menantikan juknis pelaksanaan dari kegiatan tersebut agar penampilan sanggar seni sesuai dengan standar kurasi panitia. Sembari menunggu petunjuk teknis yang pasti, tim pelatih di daerah terus mematangkan koreografi, tari, dan komposisi musik. Persiapan intensif ini dilakukan agar Duta Seni Bumi Sahasis Hijian dapat tampil bukau di hadapan ribuan pasang mata. Festival Budaya Akbar ini rencananya akan dipusatkan di Sport Center Kota Bengkulu.
8: Kebetulan kini kita masih nunggu juknis dari Bengkulu. Entah kita dalam bentuk pagelaran katanya. Itu nanti akan ada untuk kabupaten kota. Sementara ini info dari mereka, kita masih menunggu apakah kapan dilaksanakan ataukah itu nanti mungkin akan diganti mungkin jenis acara lain sementara ini.
7: Menurut Hertawan Sah, ajang ini sangat penting karena sekaligus menjadi wadah promosi pariwisata yang sangat potensial bagi daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Kaur. Untuk itu kesempatan ini tidak akan disia-siakan demi memaksimalkan pementasan. Hertawan Syah berharap dengan adanya kolaborasi antar pelaku seni di Kabupaten Kaur bisa mementaskan sesuatu yang terbaik pada ajang Tabut 2026 dan semoga melalui ajang ini kesenian dan kebudayaan Kaur bisa lebih dikenal. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Mukomuko tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas petugas pendataan, tetapi juga memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Staf pemateri Badan Pusat Statistik Rehan Gesang Almuazam menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kemampuan petugas, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, hal ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebelum terjun ke lapangan. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung penegakan hukum serta perlindungan terhadap ekosistem kawasan hutan negara. Sikap resmi ini disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan, Haji Rifai Tajudin, merespon perkembangan kasus penerbitan sertifikat hak milik atau SHM ilegal di kawasan hutan produksi terbatas HPT Bukit Rabang. Pernyataan tegas dari orang nomor satu di Kauri ini menjadi sinyal kuat bahwa otoritas daerah tidak akan memberikan toleransi maupun proteksi kepada pihak manapun yang terlibat. Kasus yang kini bergulir di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan diketahui telah memasuki babak baru pasca penetapan 6 orang sebagai tersangka. Rifai menilai bahwa akselerasi penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memeriksa puluhan saksi merupakan bentuk keseriusan negara dalam menyelamatkan aset daerah. Pihaknya mendesak agar proses peradilan berjalan secara objektif demi mengungkap akar permasalahan penyalahgunaan wewenang administrasi pertanahan tersebut secara transparan. Bupati menambahkan, indikasi pelanggaran ini tidak boleh dipandang secara sempit dari sudut pandang maladministrasi agraria semata, melainkan dari dampak kerusakan lingkungan yang masif. Guna menghasilkan angka kerugian yang akuntabel di persidangan, pemerintah daerah meminta tim penyidik memaksimalkan kajian teknis dari para ahli kehutanan serta kantor jasa penilai publik. Seluruh hasil uji laboratorium mengenai dampak perambahan lahan ini wajib dikawal secara ketat agar tidak ada data krusial yang terabaikan dalam pembuktian hukum. Langkah preventif juga langsung diambil dengan menginstruksikan sekretaris daerah dan inspektorat untuk berkoordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional guna melakukan audit internal skala besar. Evaluasi menyeluruh ini difokuskan pada pengetatan prosedur penerbitan dokumen hak milik di wilayah administratif yang berbatasan langsung dengan perimeter hutan negara. Guna menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur kembali menggelar lelang hewan ternak hasil penertiban pada Kamis pagi 4 Juni 2026, bertempat di kantor Satpol PP Kaur. Proses lelang ini terpaksa dilakukan karena hewan ternak yang sebelumnya telah diamankan oleh petugas tidak kunjung diurus atau diklaim oleh sang pemilik. Kepala Satpol PP Kaur Budi Sastra Hermawan mengungkapkan bahwa hewan ternak yang dilelang kali ini adalah satu ekor sapi jantan berusia sekitar 2 tahun dengan ciri fisik berbulu coklat. Ia menegaskan bahwa kegiatan lelang ini bukan yang pertama maupun yang terakhir. Agenda penertiban dan lelang ini rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai efek jera. Melalui momentum ini, Budi Sastra Hermawan kembali mengimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk selalu menjaga dan mengandangkan hewan ternak mereka. Langkah ini dinilai krusial agar hewan kaki empat tidak lagi berkeliaran bebas di fasilitas publik yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Satpol PP Kabupaten Kaur berkomitmen akan terus menggencarkan penertiban ini demi mewujudkan visi Kabupaten.

bahwa kesulitan dalam pemberian kompensasi kepada korban terjadi karena hingga hari ini belum terdapat kantor lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK di Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, sering menghadapi hambatan dalam melakukan koordinasi terkait pemenuhan hak-hak korban. Selain persoalan kompensasi, hambatan lain dalam penerapan Undang-Undang TPKS juga terdapat pada pasal 14 yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Susi Handayani menilai cakupan pasal tersebut masih terbatas, sehingga dalam prakteknya banyak kasus KSBE yang justru ditangani menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ditambahkan Susi, penggunaan Undang-Undang ITE dalam penanganan kasus KSBE ini berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi korban. Pasalnya, dalam kondisi tertentu korban dapat berisiko diposisikan sebagai pelaku. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi dan pemahaman agar penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik tetap berorientasi pada perlindungan korban. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk edisi siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Selamat siang pendengar, kita di relaksasi hingga pukul 15 nanti. Dan Anda bisa request juga untuk lagu menemani Anda beristirahat siang ini. Dan ini sudah masuk requestan dari, namanya Jeffrey Nicole. Oke, requestnya Fizz, saya mau hadirkan yang tarot. Selamat bergabung dan untuk Anda bisa ya request di relaksasi untuk siang hari ini di WhatsApp kita di 08 11 73 07 079.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan program undian berhadiah dari Bank Bengkulu. Pengguna media sosial diminta untuk mendaftar melalui Facebook dengan iming-iming hadiah berupa kendaraan bermotor, paket umroh dan haji, barang elektronik, hingga logam mulia. Dan faktanya adalah akun Facebook yang menawarkan undian berhadiah bukanlah akun media sosial resmi dari Bank Bengkulu. Akun Facebook resmi Bank Bengkulu telah memiliki centang biru, tanda akun yang telah terverifikasi. Dan melalui situs resmi bankbengkulu.co.id tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah Bank Bengkulu pada Mei 2026 dengan mekanisme seperti yang dijelaskan dalam narasi yang beredar. Untuk itu, Bank Bengkulu menghimbau kepada nasabah agar berhati-hati terhadap akun-akun media sosial yang mengatasnamakan bank tersebut. Dan untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta. Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan, hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting, jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir

0: Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiaplah, siapkan
1: pasang telinga, dengarkan. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

6 kali ini mengenai pemain tertua di Piala Dunia 2026. Siapa yang jadi paling senior? Ternyata penjaga gawang Skotlandia, Craig Gordon. Craig Gordon ini menjadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 menginjak usia 43 tahun. Per 11 Juni 2026 nanti, usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada saat turnamen. Dan berikutnya, superstar Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal ini masih dipercaya memperkuat negaranya di usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 memang menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman dari berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola nomor 1 dunia ini. Dan informasi selengkapnya, kalau ingin tahu mengenai siapa aja pemain yang masuk dalam list tertua di Piala Dunia 2026, baca di rri.co.id.

0: cerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Relaksasi akan segera berakhir, tapi jangan kemana-mana. Pukul 15 ini kami akan ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Beranda Asa Cita Nasional. Dan hari ini temanya seputar kesetaraan gender. Dan tentunya akan berlangsung sampai pukul 16 nanti. Dan pukul 16 nanti juga lanjut lagi dengan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Jadi Anda tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Saya hari juga masih menemani Anda hingga pukul 18 alias 6 sore nanti. Hingga di Bengkulu sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal 1,2 FM Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Selamat sore dengan Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi lah gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan social media, ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada

0: anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
1: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam Semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Ganda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang

0: yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu. Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
1: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
0: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
1: Betul sekali.
0: Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Jadi menurut Mbak Mayin sendiri ini, apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
1: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti, mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
0: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
1: Betul, nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
0: Karena sosmed tadi.
1: Iya, karena sosmed itu.
0: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
1: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Nah, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
0: Baju umum ya.
1: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita, siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
0: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
1: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly evermaning positif.
0: Responnya positif.
1: Positif ya, rata-rata.
0: Bangga juga di.
1: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
0: Okay. Sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
1: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
0: Mulai aja dulu
1: gitu. Urusan depan belakangan.
0: Okay, terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
1: Terima kasih.
2: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan. Menghadir kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Memuju pamit dan sampai

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, baru saja kami hadirkan tadi bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk program berjaringan Asta Cita Nasional. Beranda Asta Cita Nasional akan hadir lagi minggu depan di pukul 15. Dan untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini akan lanjut nanti pukul 16. Kami akan hadirkan juga informasi Sebelajar Sumba, dari Warta Belajar Sumba yang akan disiarkan dari RRI Pro 1 Jambi. Tetap di Bengkulu sore ini.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama PMP Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di BPPM Kaskaya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi.
2: Untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar, karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak.
3: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk membantu tenda 3 unit dan
4: ya, berangkat. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami. Dan sore hari ini kita bersama dalam Warta Belaja Sumba untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan akan hadir informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Akan menghadirkan berita-berita dari Warta Belaja Sumba dari Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Anda bersama kami RRI Jambi untuk Warta Belaja Sumba, selengkapnya bersama saya Suci Rahayu. Warta Belaja Sumba untuk edisi sore hari ini di 4 Juni 2026 kami awali dari RRI Palembang. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat industri tambang yang terjadi di Sumatera Selatan. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
5: Pendengar dari RRI Palembang, terkait Hari Lingkungan Sedunia yang juga masih terkait dengan Hari Anti Tambang, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan industri tambang masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ancaman itu menyusul diperingatinya Hari Tambang pada tanggal 29 Mei lalu. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersa Hairunisa Suhada, mengatakan bahwa di peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini juga, Walhi Sumatera Selatan masih akan terus mensosialisasikan pentingnya pemerintah dan pihak terkait akan peduli terkait dengan ancaman tambang khususnya di Sumatera Selatan yang berupa tambang batu bara. Menurutnya, Sumatera Selatan ini sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 120,74 juta ton di tahun 2025. Tingginya produksi tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap hasil energi fosil, maksud kami, masih sangat besar dan terus didorong oleh pemerintah maupun korporasi. Nah, Walhi Sumatera Selatan mencatat, sepanjang tahun 2025 terjadi 201 bencana ekologis di provinsi ini, kemudian terdiri dari 107 kejadian banjir, 27 tanah longsor, 66 kebakaran, dan 1 kejadian banjir bandang. Salah satu wilayah yang kini dinilai terancam akibat aktivitas pertambangan adalah kawasan Bukit Kendi di Kabupaten Muara Enim. Aktivitas tambang di kawasan tersebut ini mengancam benteng alam, kawasan resapan air, serta ruang hidup masyarakat sekitar. Nah, Walhi mengatakan keberadaan industri tambang di Bukit Kendi ini berpotensi memperparah kerusakan ekologis wilayah di Kabupaten Muara Enim yang selama ini telah mengalami tekanan akibat eksploitasi batu bara secara masif. Aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan juga dinilai meningkatkan ancaman banjir, longsor, dan krisis air bersih. Dari RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Palembang kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Berikut Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menghimpun tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan di lingkungan, mulai dari persoalan sampah, pencemaran, hingga perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan. Karena itu diperlukan langkah nyata dan hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, serta menjaga sumber daya alam. Saya berharap peringatan lingkungan hidup sedunia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kesadaran dan budaya hidup ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Dengan kepedulian dan kerjasama semua pihak, kita dapat mewariskan lingkungan yang baik, lebih hijau, lebih sehat bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga bumi, karena lingkungan yang lestari adalah investasi terbaik untuk masa depan anak cucu kita.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan. Nah, kita harus lebih aktif dalam kegiatan penghijauan, menjaga kebersihan, dan mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat lebih nyaman dan sehat. Saya harap kesadaran masyarakat terus meningkat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi pengingat penting bahwa pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan mencintai alam agar tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Semoga peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan aksi nyata seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kehidupan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Terima kasih.
0: Menuju ke RRI Jambi. Berikut dapat Anda ikuti wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jambi terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026.
3: Bu, besok itu kan tanggal 5 Juni itu kan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan kami ingin mengangkat tema berkaitan apa peringatan Hari Lingkungan Hidup, tapi lebih terfokus pada penanganan sampah plastik dan upaya kita mengurangi sampah plastik di wilayah Provinsi Jambi secara khusus. Mungkin di DLH sendiri punya program utama, Bu, yang dijalankan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama Bu Nelly?
4: Jadi sebenarnya apa ya, program pengurangan sampah ini kan sudah lama dilakukan, artinya dari tahun ke tahun fokusnya sama, kemudian juga metodenya juga sama, misalnya dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang plastiknya banyak, atau ketika berbelanja bawa kantong plastik. Namun sepertinya program seperti itu kalah dilintas oleh begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi nampaknya pendekatan teknologi lah yang harus dilakukan untuk mengurangi beban sampah plastik tersebut. Salah satunya yang sedang digagas saat ini adalah membangun instalasi waste to energy. Jadi sampah dikelola atau diolah menjadi energi. Itulah yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pak Gubernur Jambi dan sedang kami upayakan agar kelengkapan-kelengkapannya siap atau batas mereka siap.
3: Baik, Bu Nelly, disampaikan tadi memang upaya untuk mengurangi sampah plastik ini kan sudah dilakukan sejak lama begitu ya Bu ya. Kemudian dari upaya yang program yang kita terapkan itu seperti apa efektivitas keberhasilannya nih Bu Nelly?
4: Ya kalau saya boleh bilang itu sangat minim ya, hanya sedikit efektivitasnya. Artinya memang mindset merubah masyarakat kan agak susah ya, tidak bisa sekejap, apalagi kita dari kecil juga tidak ada pendidikan ataupun arahan untuk mengurangi sampah atau tidak menggunakan sampah yang plastiknya nggak bisa didaur ulang. Jadi menurut saya kalau seperti apa, menurut saya sih sangat rendah gitu.
3: Sangat rendah ya Bu, belum. Artinya perlu inovasi-inovasi baru yang bisa yang harus kita lakukan untuk bisa apa ya mencapai atau melakukan program pengurangan sampah ini bisa berhasil begitu ya Bu ya?
4: Menurut saya itu adalah pendekatan teknologi harus ditekankan. Kemudian yang kedua adalah masalah mindset masyarakat. Jadi kalau pendekatan dengan aturan regulasi itu makin lama kok makin tidak digubris. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah pendekatan teknologi, dan yang keduanya adalah perubahan perilaku masyarakat.
3: Tapi kalau di Provinsi Jambi ini Bu, ada kelompok masyarakat atau apa ya, pengrajin lah bisa disampaikan seperti itu, yang memang memanfaatkan sampah plastik untuk bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang menghasilkan, itu ada Bu kalau di Provinsi Jambi sendiri. Artinya ini kan bisa menjadi salah satu program juga yang bisa membantu pemerintah dalam menangani persoalan sampah plastik ini Bu.
4: Iya, memang ada. Saya akui memang ada pengrajin-pengrajin tersebut yang mengolah plastik sisa ya untuk menjadi kerajinan atau menjadi produk lain. Pertama, yang jadi pertimbangannya adalah jumlahnya sedikit dan tidak mampu menyerap sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya atau di setiap tempat. Kemudian yang kedua, nilai jualnya juga tidak terlalu besar, sehingga banyak sekali pengrajin-pengrajin yang seperti itu akhirnya tidak melanjutkan usahanya. Jadi itu kalau kendalanya di sana, kurang jumlahnya atau tidak mampu untuk mengimbangi sampah plastik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, nilai tambahnya juga sedikit, artinya rupiahnya juga sedikit, sehingga motivasi pun menjadi kurang setelah itu.
3: Ibu, terakhir mungkin ada himbauannya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, terutama untuk mengurangi sampah plastik Bu, di momen hari peringatan lingkungan hidup sedunia nih Bu.
4: Ya, baik. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun ini adalah saatnya kita bekerja untuk iklim. Jadi perubahan iklim itu untuk diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah timbunan sampah, karena gas metan yang dihasilkan dari sampah menimbulkan gas rumah kaca. Maka kami berimbau kepada masyarakat agar jika ingin berpartisipasi untuk iklim, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang drastis, maka marilah kita urus sampah masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita terutama iklim.
5: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Waikanan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memperketat pengawasan harga singkong guna menjamin kesejahteraan petani lokal. Berikut Ria Tanjung, RRI SP Waikanan.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan terus mengawal stabilitas harga singkong. Langkah itu dilakukan agar petani memperoleh kepastian harga saat menjual hasil panennya. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI mengatakan pengawasan harga dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pengepul dan pabrik diminta mematuhi keputusan serta instruksi gubernur terkait tata niaga singkong. Selain itu, pemerintah daerah telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pihak terkait. Ia menjelaskan kondisi harga singkong saat ini relatif baik dibanding periode sebelumnya. Karena itu pemerintah berupaya menjaga agar kondisi tersebut tetap bertahan. Namun dirinya mengakui luas lahan singkong di Waikanan mengalami penurunan. Kondisi itu dipengaruhi fluktuasi harga yang terjadi pada beberapa tahun lalu.
7: Jadi kalau dilihat dari keterjaminan harga, yang mudah-mudahan harga yang memang saat ini sudah diberlakukan itu tetap kita kawal. Artinya para pengepul dan pabrik tetap harus sesuai dengan keputusan gubernur dan instruksi gubernur, dan kemudian ada juga surat edaran Bupati Waikanan yang sudah kita sampaikan kepada pengepul dan seluruh pabrik, sehingga untuk keterjaminan harga ini terus-terus tetap dilakukan, dan intinya agar harga ini tetap terjamin dan para petani kita mendapatkan jaminan harga terkait dengan ubi kayu ini. Nah, kemudian kita melihat ubi kayu secara acuan harga sudah cukup baik. Nah, cuma memang pada waktu tahun yang lalu ada beberapa petani ubi kayu kita menanam komoditas yang lain, dan memang kita akui volume atau jumlah lahan ubi kayu kita sudah sangat berkurang karena memang ada fluktuasi harga di tahun-tahun yang lalu.
6: Lebih lanjutnya, sebagian petani memilih beralih ke komoditas lain saat harga singkong kurang menguntungkan. Dampaknya volume produksi dan luas tanam singkong mengalami pengurangan. Pihaknya berharap stabilitas harga dapat meningkatkan kepercayaan petani. Dengan demikian, minat masyarakat untuk kembali menanam singkong dapat tumbuh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Kita lanjutkan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk tingkat pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama atau SMP tahun 2026 di Kota Bengkulu akan segera dibuka. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi.
2: Dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD akan segera dimulai pada tanggal 22 bulan ini. Itu untuk SD. Kalaupun SMP itu dimulai tanggal 25 pada bulan ini.
1: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar seluruh sekolah menjalankan proses penerimaan siswa baru secara profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai dengan jalur yang tersedia. Khusus untuk jenjang SMP, terdapat beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih calon siswa, yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilham menjelaskan seluruh dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi yang ketat guna memastikan keabsahan data. Dengan sistem tersebut, pihaknya berharap tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan manipulasi dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri tertentu. Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Seluruh sekolah negeri telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara jujur dan akuntabel. Disdikbud Kota Bengkulu juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan siswa ke sekolah tertentu melalui jalur di luar aturan. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen seluruh pihak, pemerintah Kota Bengkulu berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lancar, adil, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Tim Kesehatan Bangka temukan kasus baru, yaitu 29 warga positif mengalami malaria di Belinyu. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Sekarang sedang mengalami kejadian luar biasa.
2: Tim Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 29 warga yang terkonfirmasi positif malaria saat pelaksanaan screening dan pemeriksaan darah massal atau mass blood survey MBS yang dilakukan di wilayah Kecamatan Belinyu. Temuan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar para penambang timah apung di kawasan Batu Atap serta warga yang berada di sekitar lokasi Kecamatan Belinyu. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan 2 Juni 2026.
1: Kita coba mengatasi ini dengan melakukan banyak upaya, ya, baik itu menemukan kasus dan mengobatinya secara tuntas. Kedua, kita intervensi lingkungannya dengan melakukan indoor residual spraying namanya. Ya, jadi kita melakukan penyemprotan pada setiap rumah-rumah penduduk yang rumah-rumah warga yang apa ya, yang positif.
2: Pemeriksaan tindak lanjut tersebut menyasar pada 107 orang termasuk 14 orang yang akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ke-14 setelah minum obat. Selain melakukan pemeriksaan di kawasan tambang, tim gabungan juga menyisir permukiman warga secara door-to-door untuk mengajak masyarakat menjalani tes malaria. Langkah dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus di tengah masyarakat. Warga yang terdeteksi positif langsung mendapatkan pengobatan dan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Warta Belajar Sumba sore hari ini bersama RRI Jambi dan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperasi Kabupaten Kaur meminta pasar pagi Kasuk Baru dikondisikan karena mengganggu lalu lintas jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur melayangkan imbauan tegas kepada para pedagang di pasar pagi Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Aktivitas jual beli di pasar tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar. Sekretaris Diskoperindak Kaur Henryanto meminta masyarakat dan para pedagang untuk segera mengkondisikan serta menata ulang pasar pagi tersebut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kemacetan dan kesemerautan jalan yang dipicu oleh aktivitas pasar yang meluber hingga ke bahu jalan. Pihak Diskoperindak Kaur menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat untuk mencari rezeki. Namun, ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan lain juga harus tetap diprioritaskan agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan atau konflik di lapangan.
2: Ya, sebenarnya ini sudah lama, kemarin itu kami kasih pemberitahuan kepada masyarakat setempat, kemudian khususnya juga kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Kasuk Baru dan Kecamatan Tetap, agar mengkondisikan ya, pasar pagi. Karena mengapa? Ini sebenarnya sudah mengganggu kan ketertiban.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menjaga citra pariwisata Belitung. Arif Juliantoro, RRSP Belitung, melaporkan.
1: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
1: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya, siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
2: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, PMK Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini 4 Juni 2026, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci mendorong para generasi muda untuk peduli lingkungan melalui program Baby Tree. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci, Neneng Susanti, mengajak generasi muda untuk semakin peduli terhadap isu lingkungan. Neneng menegaskan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari penghijauan, perlindungan hutan, menjaga air bersih, hingga pengelolaan sampah. Kerinci dikenal sebagai salah satu penyangga lingkungan hidup sekaligus paru-paru dunia. Karena itu, gerakan pemuda yang peduli lingkungan harus terus tumbuh.
2: Harapannya untuk generasi muda yaitu lebih peduli, lebih care terhadap alam. Karena alam ini masih, jika umur kita panjang, kita akan masih lama berdiam di planet bumi ini. Karena planet yang lain belum siap untuk kita huni. Kemudian teruslah bergerak, karena sesuai dengan motonya bergerak bersatu untuk alam, bergerak untuk menanam. Teruslah bergerak, teruslah menemukan ide-ide kreatif, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan jangan lupa kita harus punya strategi, karena tujuan tanpa strategi itu akan sia-sia. Dan saya juga berharap semua pemuda di Kerinci ini juga bisa bergerak untuk alam.
1: Program Baby Tree disebut menjadi harapan besar dalam penyelamatan lingkungan. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menjaga, merawat, dan mengembangkan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Neneng optimis keterlibatan generasi muda akan menjadi kunci menjaga kelestarian alam Kerinci di masa mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian penyampaian informasi bersama Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini di Kamis 4 Juni 2026 bersama RRI Jambi. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan pengantin.

0: Teknik Hendri Kesuma dan Eko Saputra akhirnya. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Baru saja kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba dari Pro 1 Jambi. Dan kebersamaan Bengkulu sore ini, Anda masih bersama saya Haryansyah hingga pukul 18 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

orang. Dan ini diperkirakan anggarannya mencapai 6,3 miliar rupiah. Namun demikian, proses pembayaran untuk P3K ini yang pada waktu masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyalurannya dan juga semuanya ya. Untuk informasi lebih lengkap lagi, ini mengenai info terbaru untuk ancang-ancang pencairan gaji 13 pemerintah Provinsi Bengkulu bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

dipertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, berikut kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Fahru Rozi. Alamat dahulu beralamat di Perum Kemiling Permai Blok A5 nomor 32 RT14 RW04 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Saat ini domisilinya tidak diketahui. Isi panggilan agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk agenda dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 32 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN BGL antara Nur Ainun Anissa Maria Ulfa sebagai penggugat 1 melawan Fahru Rozi tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai turut tergugat. Demikian informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pendengar, berikut kami sampaikan kembali informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Intan Baiduri. Alamat dahulu di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Untuk alamat saat ini, domisilinya tidak diketahui. Isi panggilan agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam agenda pemeriksaan perkara perdata nomor 43 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN BGL antara Aniar sebagai penggugat melawan Intan Baiduri tergugat. 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai turut tergugat. Demikian informasi panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dengar untuk Anda yang kendaraannya sudah jatuh tempo, pajaknya jangan lupa dibayar ya. Apalagi kalau sekarang lagi ada program juga kan untuk pemutihan ya. Dan dari tim pembina Samsat Kota Bengkulu ini menggencarkan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh, dan juga penggunaan aplikasi Signal, yaitu Samsat Digital Nasional, untuk bisa diterapkan oleh masyarakat. Dan tentunya ini disosialisasikan di sejumlah titik pusat keramaian di Kota Bengkulu, di area SPBU, persimpangan lampu merah, dan ini diharapkan dapat diterima langsung informasinya oleh masyarakat, pengguna jalan, dan juga wajib pajak kendaraan bermotor di Bengkulu. Dan untuk itu, mengenai penggunaan aplikasi Signal juga yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara digital ya, dengan lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Nah, jadi memudahkan Anda ya, bisa langsung di-download aplikasinya, terus cari informasinya, bisa cek di rri.co.id atau browsing lah ya, gampang. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin sekalian segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta mendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: aku.
1: Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan nanti untuk waktu maghrib pada pukul 18:10 dan ini juga jelang akhir kebersamaan saya menemani Anda sedari pukul 11 yang tadi ya, di Bengkulu siang ini lanjut di Bengkulu sore ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Nanti rekan saya Miyatur Rohma yang akan melanjutkan kebersamaan ini menemani Anda hingga pukul 24 nanti malam. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Islami jelang azan maghrib. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan
1: Allah. Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, Ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, Ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda

dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu, apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya, Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka, lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan orang.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie! Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Dengan Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, kali ini ada Meiska, Lintasan Yang Sama.

0: tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.
2: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
0: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti enggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, tidak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
1: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
8: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Makassar itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusnah atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7 604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu negara pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Oh, itu udah sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3 JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
0: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
0: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung.

mampu menang atas Oman karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan untuk hari ini ya, kami 4 Juni 2026 masih bersama Mia akan melanjutkan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap matuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada Caleb Chi dengan Melepaskanmu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam.
3: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita sudah punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
2: Reno, jadi selama ini kamu?
3: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
2: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
3: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
2: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
3: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
2: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
3: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
2: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
2: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
4: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Mita sebagai Naya, Teis Bekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, editing Teis Bekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan Mia juga masih akan terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian lagu-lagu hiburan serta informasi-informasi menarik yang semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di malam ini. Pendengar, kami update informasi Anda kembali ya dari rri.co.id, di mana tim pembina Samsat Kota Bengkulu terus mengencarkan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, di mana program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh serta penggunaan aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional kepada masyarakat pada hari Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di sejumlah titik pusat keramaian di Kota Bengkulu seperti area SPBU dan persimpangan lampu merah. Agar informasi dapat diterima secara langsung oleh masyarakat pengguna jalan dan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan pendengar, petugas juga memberikan edukasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dan tentunya pendengar, terkait dengan program dan layanan, petugas juga mengingatkan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
1: Mau pergi tempat vaksin, dek.
0: Ya, Mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
1: Kenapa Gina menangis?
0: Kemarin Cio Pe, Papa masuk rumah

0: Vecin.
1: Vaksin, Dek, bukan vaksin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti mama ini termasuk kelompok berisiko loh, makanya harus divaksin. Lagian kan, sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma?
1: Iya, sayang. Gina jangan takut lagi ya.
0: Oke, Ma.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, konsumsi gula berlebih selama ini lebih sering dikaitkan dengan risiko obesitas dan juga diabetes. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa asupan gula yang terlalu tinggi juga dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini pada kulit dan tubuh. Nah, penuaan dini akibat gula itu terjadi melalui proses yang dikenal dengan glycation. Dan proses ini terjadi ketika molekul gula dalam darah menempel pada protein penting seperti kolagen dan juga elastin yang berfungsi menjaga kekencangan serta elastisitas kulit. Dan ketika kolagen dan elastin mengalami kerusakan akibat glycation, kulit menjadi lebih mudah kendur dan kehilangan elastisitasnya. Akibatnya garis halus, kerutan, dan tanda-tanda penuaan itu bisa muncul lebih cepat dibandingkan usia sebenarnya. Nah, pendengar, dampak konsumsi gula berlebih tidak hanya terlihat pada kulit. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang juga ternyata bisa memicu peradangan kronis yang berkontribusi terhadap proses percepatan penuaan pada berbagai organ tubuh. Dan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal JAMA Network Open pada 2024 menemukan hubungan antara pola makan tinggi gula tambahan dengan percepatan usia biologis pada perempuan dewasa. Dan para ahli juga menyarankan agar masyarakat membatasi konsumsi gula tambahan dari minuman manis, makanan olahan, dan cemilan tinggi gula. Dan sebagai gantinya, kebutuhan rasa manis dan dapat diperoleh dari buah-buahan segar yang juga mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bella, saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go. Chika.
0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship.

sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bengkulu masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB mencatat tren kasus yang fluktuatif. Dan pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, di mana kekerasan seksual terhadap anak juga terus menunjukkan peningkatan. Disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi Bengkulu Gusti Miniarti, yang mengatakan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami naik turun sejak 2023 hingga 2025. Meski demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Januari 2026, Kabupaten Seluma telah mencatat 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak masih perlu diperkuat hingga ke tingkat desa. Dan sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat korban dan pelaku umumnya merupakan anggota keluarga seperti ayah tiri, saudara, kerabat maupun tetangga yang memiliki akses langsung terhadap anak. Selain faktor kedekatan pelaku dengan korban, kondisi ekonomi dan perceraian orang tua juga dinilai menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Karena itu pendengar, Gusti menilai peran guru sangat penting untuk memberikan edukasi kepada siswa agar berani melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Hei, otak.
2: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat malam saudara Nila, cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
4: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, pola belanja masyarakat ternyata bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Nah, saat pengeluaran besar mulai dikurangi, sebagian orang justru tetap membeli barang kecil yang memberi rasa nyaman dan percaya diri. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah lipstick effect. Istilah ini dipopulerkan oleh Leonard Lauder dari Estee Lauder setelah melihat penjualan lipstick meningkat ketika ekonomi Amerika Serikat mengalami tekanan pada awal tahun 2000-an. Konsep lipstick effect menggambarkan kebiasaan masyarakat membeli kemewahan kecil dalam tanda kutip yang masih terasa terjangkau. Dan produk seperti lipstick, skincare, ukuran mini, parfum, hingga kopi premium itu sering dipilih sebagai bentuk penghargaan diri di tengah situasi yang menekan. Dan menurut penelitian dalam Journal of Consumer Psychology, kondisi ekonomi bisa memengaruhi keputusan seseorang dalam berbelanja. Dan tekanan finansial juga sering membuat masyarakat lebih berhati-hati, tetapi kebutuhan emosional tetap ingin dipenuhi. Nah, pendengar, fenomena ini tidak hanya terjadi di industri kecantikan. Beberapa pelaku usaha makanan manis, hiburan ringan, dan produk gaya hidup sederhana juga pernah mengalami peningkatan minat saat kondisi ekonomi melambat. Meski begitu, para ahli juga menilai lipstick effect bukan pola yang selalu muncul di setiap krisis. Pada situasi ekonomi yang sangat berat, masyarakat tetap akan memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan pengeluaran tambahan. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa keputusan belanja tidak selalu didasarkan pada kebutuhan praktis mata,

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar? Semoga selalu dalam nikmat iman dan nikmat kesehatan. Berbahagia bersama keluarga dan selalu bisa mengambil hikmah dari apapun yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Pendengar, sebelum beristirahat malam ini, mari sedikit kita bermuasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah tentang seorang muslimah yang berkulit hitam dan akhirnya masuk surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tetapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Yang pertama, jika ia bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Yang kedua, jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Maka dikisahkan wanita itu ternyata lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu, maka auratnya terbuka. Dan wanita ini meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari dengan keimanan yang sangat tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga. Mungkin berat pilihan yang ia pilih, tetapi ganjarannya adalah surga. Selamat beristirahat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tentang sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 4 Juni 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Roma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di pagi Jumat 5 Juni 2026 kembali hadir. Saya Harian Syah menemani Anda di Bengkulu pagi ini hingga pukul 11 nanti. Dan musik informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda mengawali kebersamaan ini dengan lagu-lagu Islami dan juga dirangkaikan dengan sentuhan iman. Dan juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di kota Bengkulu dan sekitarnya. Sudah masuk waktu subuh tadi ya. Dan nanti pukul 6 kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Dan juga pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa. Dan hari ini juga akan kami update informasi mengenai kepulangan jamaah haji asal Bengkulu yang hari ini kloter pertama akan tiba. Dan juga menemani Anda sepanjang hari ini beraktivitas. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat, sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan seperti menampar pipi, merobek baju dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah. Meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih. Tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah. Siapa yang memanggul senjata. Yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaysa minna, dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaysa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan dari dan terhadap
Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam. Dia Islam, bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya, yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua, muda, itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama Muslim harus saling menghormati dan menyayangi. Dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang Muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golonganku. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau pendengar mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, walaysa minna man qatala ala asabiyah, walaysa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu, seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu.
kalau bahasa kekiniannya pelakor. Perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabbaha birrijal minan nisa wala man tasabbaha binnisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi, bukan golonganku. Bahkan 61 riwayat dilaknat. Nauzubillah wa iyazubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, atau maling. Merampas kehormatan, merampas hak orang. Itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Jumat 5 Juni 2026. Realisasi serapan gabah dan beras petani di Bengkulu hingga saat ini telah mencapai 3.867 ton setara beras. Harga berbagai jenis cabai di pasar Impres Bintuhan masih tinggi. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Perum Bulog yang kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras atau 3,01 juta ton. Atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus di wilayah kerja Perum Bulog Hanwil Bengkulu, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini telah mencapai 3.867 ton setara beras. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kanwil Bengkulu dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Bengkulu Dodi Sahrial menyampaikan keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kolaborasi. Kerjasama bahu-membahu semua lintas baik petani, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, dan semua stakeholder yang ada dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Di mana realisasi serapan sebesar 3.867 ton setara beras di wilayah kerja Kanwil Bengkulu menunjukkan komitmen untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi, capaian nasional tersebut juga menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia. Bahkan keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Selain itu, ia optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun. Harga berbagai jenis cabai di pasar Impres Bintuhan masih tinggi. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Pasca perayaan Idul Adha 2026, harga cabai di pasar Impres Bintuhan Kabupaten Gaur alami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang cabai, Warni, mengatakan sebelumnya saat jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai merah dibanderol Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Namun, kini justru naik menjadi Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan, sebelumnya dibanderol Rp70.000, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut saat ini tidak banyak pedagang yang menjual cabai rawit, baik itu cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan dua jenis cabai tersebut.
2: Cabai merah sekarang ini Rp10.000 per kilo. Untuk cabai rawit hijau masih di harga Rp75.000 per kilonya. Sementara untuk cabai rawit setan ini yang cukup mahal, ini Rp80.000 per kilonya. Kalau kece pemasoknya, apa kenaikan harga ini karena barang tidak ada, Mbak. Barangnya susah yang didapat. Jadi barang yang ada inilah mau dijual dengan harga yang itu lumayan tinggi.
1: Tidak hanya cabai, bawang merah juga terpantau alami kenaikan harga yang cukup signifikan. dari yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih masih stabil, yakni Rp35.000 per kilogram. Meski harga cabai dan bawang alami kenaikan yang cukup signifikan, namun aktivitas jual-beli masih terpantau lancar. Hanya saja kebanyakan dari konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, yang biasanya membeli 1 kg atau setengah kilogram menjadi per on saja. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Kabupaten Kepahyang, menghadapi berkurangnya jumlah tenaga pendidik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahyang mencatat adanya penyusutan jumlah guru fungsional sepanjang tahun 2026. Hingga akhir tahun, jumlah guru yang berkurang diperkirakan mencapai 48 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahyang, Nining Faweli Pasju, menjelaskan penurunan jumlah guru tersebut terjadi karena banyak ASN yang memasuki usia pensiun. Terkait peluang penambahan guru melalui jalur penerimaan aparatur sipil negara, pihaknya mengaku masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat. Usulan kebutuhan formasi telah dipersiapkan dan akan diajukan sesuai regulasi yang nantinya diterbitkan. SPMB 2026 Kota Bengkulu andalkan sistem digital untuk permudah pendaftaran. Selengkapnya bersama Zilviani.
3: Pemerintah Kota Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB tahun 2026. Melalui penguatan sistem pendaftaran berbasis digital, upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pembahasan regulasi SPMB. Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu itu dihadiri unsur pemerintah, kepala sekolah, pengawas pendidikan, pemerhati pendidikan, serta pihak pengembangan aplikasi SPMB. Forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan keseluruhan pihak memahami mekanisme penerimaan murid baru yang akan diterapkan pada tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra SH, mengatakan bahwa sejumlah penyesuaian dalam juknis perlu dipahami oleh seluruh sekolah agar pelaksanaan penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan.
4: Pemerintah Kota Bengkulu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen penuh untuk menghadirkan proses penerimaan yang objektif, transparan, akuntabel, adil, dan bebas dari diskriminasi. Kita ingin memastikan bahwa hak pendidikan setiap anak di Kota Bengkulu terpenuhi dengan baik tanpa ada sekat pembatas. Jika hal itu tidak sesuai dengan zonasi, kemampuan finansial, atau yang paling penting, kapasitas fisiologis dan minat anak itu sendiri. Bahwa sekolah memiliki standar, kualitas guru yang sama, fasilitas yang merata, dan kurikulum yang setara.
3: Proses penerimaan murid baru dilakukan melalui 4 jalur, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dibuktikan melalui dokumen resmi dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan teknologi dalam SPMB 2026 dapat memberikan kemudahan, meningkatkan transparansi, serta menciptakan proses penerimaan murid baru yang lebih efektif dan akuntabel. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD resmi mulai proses pengajuan dan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, menyatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sudah dapat mengajukan proses pembayaran mulai Kamis kemarin. Pihak BKAD menargetkan proses pencairan dana tersebut sudah mulai berjalan lancar pada Senin mendatang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah mencapai sekitar Rp60 miliar, di mana Rp53 miliar diantaranya dialokasikan untuk kebutuhan 10.689 PNS dan P3K. Selain itu juga, pemerintah provinsi juga telah menghitung kebutuhan anggaran sebesar Rp6.3 miliar untuk 4.239 P3K paru waktu. Namun khusus untuk alokasi P3K paru waktu, pihak BKAD menegaskan bahwa pembayarannya masih harus menunggu arahan dan kepastian kebijakan teknis dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, pemberian gaji ke-13 tahun 2026 ini secara sah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Tommy menegaskan bahwa BKAD berkomitmen penuh untuk mempercepat seluruh proses administrasi yang dibutuhkan di lapangan. Diskoperindak Kabupaten Kaur susun peraturan bupati turunan peraturan daerah tentang rencana pengembangan industri kabupaten atau RPIK. Selengkapnya bersama Danu Yogyakarta.
5: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak saat ini tengah bergerak cepat menyusun aturan turunan untuk rencana pengembangan kabupaten atau RPK. Langkah ini diambil guna memperkuat landasan hukum pembangunan daerah untuk jangka panjang. Kabupaten Kaur mencatatkan capaian positif sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang telah sukses menetapkan peraturan daerah tentang rencana pengembangan kabupaten. Sebagai tindak lanjut, Diskoperindak Kabupaten Kaur kini fokus menyusun peraturan bupati atau perbup yang akan mengatur teknis pelaksanaan perda tersebut. Sekretaris Diskoperindak Kabupaten Kaur, Hayan Wianto, menjelaskan bahwa penyusunan perbup ini sangat krusial karena akan menjadi panduan operasional di lapangan. Untuk memastikan draft aturan ini rampung tepat waktu, pihak dinas telah membentuk tim khusus yang bertugas merancang setiap butir teknis dalam regulasi tersebut. Ia menambahkan, RPK dirancang sebagai kompas pembangunan Kabupaten Kaur untuk 20 tahun ke depan sebagai visi jangka panjang. Selain itu, juga menjadikan Kabupaten Kaur sebagai salah satu pelopor di Provinsi Bengkulu yang memiliki regulasi pengembangan wilayah yang komprehensif.
6: Untuk salah perda RPK itu, sebenarnya itu kan memang perda rencana pengembangan industri kabupaten ataupun kota. Jadi kita Kabupaten Kaur, salah satu 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu ini, alhamdulillah sudah menggolkan perda itu. Dan sekarang kita sedang menggarap aturan turunannya, yaitu peraturan bupati tentang perda RPK itu sendiri. Karena ini penting, RPK ini pada umumnya rencana pengembangan industri kabupaten ini untuk 20 tahun ke depan.
5: Ia mengungkapkan tim penyusun diharapkan dapat menyelesaikan draft perbup dalam waktu dekat agar rencana strategis daerah memiliki payung hukum yang kuat. Dengan adanya sinkronisasi antara perda dan perbup RPK ini, kemajuan Kabupaten Kaur dapat terakselerasi secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku. Pembangunan yang terencana selama 2 dekade mendatang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi se-Asia se-Asian. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyakarta melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, pengelolaan media sosial menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah di era digital. Untuk meningkatkan kualitas publikasi program pembangunan, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik menggelar kegiatan optimalisasi dan penguatan kapasitas media sosial bagi pengelola media sosial OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu Kamis kemarin. Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu Nelly Alesha mengatakan media sosial pemerintah tidak lagi sekedar menjadi sarana dokumentasi kegiatan, tetapi harus mampu menjadi kanal informasi publik yang menyampaikan manfaat program dan kebijakan kepada masyarakat. Karena itu, pengelola media sosial dituntut mampu menghasilkan konten yang informatif, kreatif, dan mudah dipahami. Menurut Nelly, masih banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah namun belum diketahui masyarakat secara luas akibat kurang optimalnya publikasi digital. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan produksi konten, pengelolaan website, penulisan rilis berita, hingga manajemen media sosial agar informasi pembangunan dapat tersampaikan lebih efektif.
7: Masyarakat ini sebetulnya kita punya banyak PR ya, karena memang saat ini media sosial ini kan menjadi wadah utama untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat gitu ya. Nah, kita akan mulai pelan-pelan dulu, karena memang dari segi anggaran juga kita sangat minim, tapi bukan berarti kita tidak berbuat. Nah, kita mulai dulu untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat ini, pembangunan Provinsi Bengkulu ini tentu melalui OPD-OPD yang memiliki kemampuan.
0: Peserta juga mendapatkan materi dari Ferry Sandria, staf anggota DPD RI, MPR RI, Desita Hairil Lisani, mengenai strategi pengelolaan media sosial, penguatan konten digital, dan teknik membangun komunikasi publik yang efektif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal BIMTEK ini dilaksanakan di Gedung Sentra Kuliner Bintuhan. BIMTEK adalah pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Arsip Daerah untuk melatih masyarakat, pelajar, dan pegiat literasi menulis tentang kearifan dan budaya daerah. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kaur, Saleh John, bertujuan untuk mendokumentasikan kekayaan warisan leluhur dan menghasilkan karya yang layak publikasi. Peserta diberikan teori mengenai pemahaman tradisi lisan, sejarah, serta teknik penulisan esai, artikel ilmiah populer, dan cerita fiksi dari pakar atau penulis profesional. Para peserta diminta menulis draft awal tentang adat, sejarah, atau pariwisata di daerah masing-masing. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala. Selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
8: Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah proses pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban tindak kekerasan seksual. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani mengatakan, kesulitan dalam pemberian kompensasi kepada korban terjadi karena hingga saat ini belum terdapat kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Bengkulu. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, sering mengalami hambatan dalam melakukan koordinasi terkait pemenuhan hak-hak korban.
9: Undang-undang TPKS ini kan sebenarnya tuh ada beberapa yang masih sangat sulit ya yang diterapkan terkait dengan misalnya kompensasi ganti rugi. Karena misalnya perhitungan kompensasi itu kan membutuhkan pihak lain, misalnya LPSK. Nah, LPSK kan nggak ada di Bengkulu, LPSK ada di Jakarta. Sehingga seringkali misalnya teman-teman kepolisian, kejaksaan agak kesulitan sebenarnya ya ketika harus berkoordinasi dengan LPSK terkait memasukkan restitusi atau penggantian. Yang kedua, hambatannya adalah terkait dengan pasal 14, itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, KSBE. Nah, KSBE ini kan di dalam Undang-Undang TPKS itu memang sangat terbatas. Sehingga teman-teman kepolisian kalau ada kasus KSBE itu suka membawanya ke Undang-Undang ITE.
8: Selain persoalan kompensasi, hambatan lain dalam penerapan Undang-Undang TPKS juga terdapat pada pasal 14 yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Susi Handayani menilai, cakupan pasal tersebut masih terbatas, sehingga dalam praktiknya banyak kasus KSBE yang justru ditangani menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Susi menambahkan, penggunaan Undang-Undang ITE dalam penanganan kasus KSBE berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi korban. Pasalnya, dalam kondisi tertentu, korban dapat berisiko diposisikan sebagai pelaku. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi dan pemahaman agar penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik tetap berorientasi pada perlindungan korban. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan bahwa sejak tahun 2026, Kota Bengkulu mulai mencetuskan dan mengembangkan program sekolah lansia yang tersebar di 9 kecamatan. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para lanjut usia untuk tetap aktif, produktif, dan memiliki ruang belajar bersama dalam menjalani masa tua yang sehat dan bahagia. Menurut Rosminiarti, sekolah lansia bukan merupakan pendidikan formal, melainkan pendidikan non-formal yang berfokus pada kegiatan pembelajaran, dialog, keterampilan, serta olahraga. Keberadaan sekolah ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dengan sasaran warga berusia minimal 60 tahun. Program tersebut dibentuk melalui kerjasama antara BKKBN dan DP3A P2KB dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan agar mudah dijangkau oleh para lansia di lingkungan masing-masing. Dijelaskan para lansia terlebih dahulu didata untuk kemudian dimasukkan ke dalam kelompok siswa lansia. Meski tidak memiliki anggaran khusus dalam pendiriannya, program ini mendapat dukungan dari berbagai lintas sektor, seperti tenaga kesehatan, psikolog, perguruan tinggi, serta tim pelayan lainnya. Kegiatan yang dijalankan mengacu pada kurikulum sebanyak 12 kali pertemuan yang mencakup olahraga, sesi berbagai pengalaman, konsultasi kesehatan, hingga berbagai aktivitas sesuai kebutuhan lansia, sehingga pembelajaran berlangsung menarik, terjadwal, dan tidak monoton. Dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kota Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu terus mengintensifkan kegiatan patroli rutin. Salah satunya melalui patroli malam hingga pagi yang dilaksanakan pada 3 hingga 4 Juni 2026 oleh Peleton 3 Jaga Kota Satpol PP Kota Bengkulu. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan patroli secara rutin demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Ia menambahkan penegakan perda menjadi salah satu tugas utama Satpol PP yang harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, setiap potensi pelanggaran yang ditemukan saat patroli akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sahat juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Menurutnya, terciptanya kondisi kota yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen. Menutup kebersamaan kita di Bengkulu Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan informasi mengenai dua desa di Kabupaten Kaur segera dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan.
10: Kabupaten Kaur saat ini tengah bersiap menyambut transformasi besar di sektor pesisir dengan rencana pembangunan kembali dua unit Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP pada tahun anggaran 2026. Kepastian proyek strategis nasional ini menyusul rampungnya tahapan verifikasi teknis yang dilakukan langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Repan Suhaidi, tim survei dari pusat belum lama ini telah menuntaskan pemetaan detail dua titik yang menjadi prioritas pengembangan, yakni Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan dan Desa Waihawang di Kecamatan Maje. Survei topografi ini krusial untuk menentukan tata letak infrastruktur agar selaras dengan kondisi geografis pantai serta kebutuhan operasional nelayan setempat. Dijelaskan Replan, kesiapan lahan dan dokumen pendukung untuk kedua lokasi tersebut kini diklaim sudah sangat matang. Pemerintah daerah optimis bahwa seluruh persyaratan teknis yang diminta oleh kementerian telah dipenuhi, sehingga proyek ini hanya tinggal menunggu jadwal eksekusi fisik yang telah direncanakan oleh pihak Satgas KNNP Pusat. Replan menambahkan kehadiran KNNP bukan sekedar perbaikan fisik pemukiman, melainkan upaya modernisasi infrastruktur penunjang perikanan secara menyeluruh dengan fasilitas yang lebih lengkap. Efisiensi kerja nelayan diharapkan meningkat yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir di Kabupaten Kaur.
11: Untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, untuk Kabupaten Kaur ini ada dua lokasi yang dibangun, yaitu di Desa Pasar Lama dan Waihawang. Untuk wilayah Bengkulu ini semuanya ada 14 lokasi yang diukur ya. Termasuk untuk Kaur itu dua lokasi yang sudah diukur.
10: Lebih lanjut, Replan mengatakan pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menjemput bola ke pusat agar program serupa dapat terus mengalir ke bumi sasesijen setiap tahunnya. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi kelautan yang dimiliki daerah mendapatkan dukungan fasilitas yang representatif dan berstandar nasional. Melalui penataan pemukiman yang lebih rapi dan estetis, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pasar Lama dan Waihawang nantinya diproyeksikan menjadi ikon wisata bahari baru di Kabupaten Kaur. Lingkungan yang bersih dan produktif diharapkan mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal terhadap kekayaan laut di Kabupaten Kaur. Tendis Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah RRI Bengkulu untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di Berita Daerah siang nanti pukul 13. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Dan informasi perakiraan cuaca akan disampaikan oleh rekan Evi, perakirawan dari BMKG Bengkulu. Berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami

0: hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 sampai 30 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu nihil. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk

Kota Satu Bengkulu karena informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Dasar dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ini mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftarnya mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Hampir 1 juta ya. Data Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen menunjukkan peserta ini meningkat 17% dibanding tahun lalu. Dan ditegaskan juga OSN ini bukan sekedar kompetisi, tapi juga ajang untuk menjadi sarana pembinaan karakter para peserta. Dan tentunya untuk OSN ini menjadi bagian dari pengembangan dari talenta murid berkelanjutan, pembinaan yang dilakukan secara lebih terarah dan juga tentunya para peserta ini berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota. Selain itu juga, sekolah Indonesia di luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Untuk cabang lomba, jenjang SD dan SMP meliputi IPA, IPS, Matematika, dan jenjang SMA mencakup seluruh bidang kompetisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Di Los Angeles, dua spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.